0: Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek Sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.
1: Sound of Knowledge.

0: Selamat pagi Sobat K, satu single dari Skrillex and Diplo dan Justin Bieber dengan We Are You Know baru saja diputarkan ya Sobat K menjelang di jam 7:30 pagi. Kita akan bergeser ke informasi hot news Sobat K. Siswa SDN Suberanget 1 Kecamatan Ledok Ombo Jember untuk sementara harus mengikuti pembelajaran di musola milik warga. Kondisi ini terjadi setelah gedung sekolah mulai dibongkar untuk menjalani revitalisasi sejak akhir Agustus lalu. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Siswa SDN Sumber Anget 1, Kecamatan Ledok Ombo, Jember, untuk sementara harus mengikuti pembelajaran di musola milik warga. Kondisi ini terjadi setelah gedung sekolah mulai dibongkar untuk menjalani revitalisasi sejak akhir Agustus lalu. PLT Kepala SDN Sumber Anget 1, Desi Ratna Sulistiawati, pada Senin 21 September 2026 menuturkan, pihak sekolah sebelumnya telah berkoordinasi dengan wali murid terkait lokasi pembelajaran sementara. Tiga musola milik warga kemudian digunakan untuk menampung kegiatan belajar mengajar. Keterbatasan tempat membuat sekolah menerapkan sistem 2 shift. Siswa kelas 1 hingga 3 mengikuti pembelajaran pada pagi hari, sementara kelas 4 sampai 6 masuk siang. Kegiatan belajar berlangsung mulai pukul 07.00 hingga sekitar pukul 12.00. Desi mengatakan kondisi tersebut terpaksa dijalani setidaknya selama 3 bulan hingga proses revitalisasi sekolah selesai. Meski dengan berbagai keterbatasan, kegiatan pembelajaran tetap diupayakan berjalan agar siswa tidak kehilangan hak mendapatkan pendidikan. Sebelum direvitalisasi, kondisi bangunan SDN Sumber Anget 1 memang mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah langit-langit runtuh, atap banyak mengalami kebocoran, sementara beberapa bagian dinding juga rusak. Bahkan, sekolah bersama wali murid sebelumnya melakukan sejumlah perbaikan secara swadaya. Dalam revitalisasi kali ini, hampir seluruh bagian bangunan sekolah diperbaiki kecuali ruang guru. Sekolah juga akan mendapatkan sejumlah fasilitas tambahan, diantaranya toilet, perpustakaan, dan ruang UKS. Total anggaran revitalisasi mencapai sekitar 1,5 miliar rupiah. Desi berharap setelah revitalisasi rampung, kondisi sekolah yang lebih layak dan fasilitas yang semakin lengkap dapat menarik lebih banyak siswa untuk bersekolah di SDN Sumber Anget 1. Saat ini jumlah peserta didik tercatat hanya 84 siswa, salah satunya dipengaruhi kondisi bangunan sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan.
3: Proses belajar mengajar selama revit ini, kami bekerja sama dengan komite dan warga masyarakat, tokoh masyarakat sekitar untuk pinjam musola. Jadi anak-anak belajarnya di musola terdekat dengan sekolah. Terbagi menjadi 3 musola. Jadi ada shift pagi, ada shift siang. Untuk kelas 1, 2, 3 itu masuk pagi. Untuk kelas 4, 5, 6 masuknya siang.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
7: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
8: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
9: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. PMK Banyuwangi terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya dengan menggelar seminar pendidikan untuk mengupgrade kompetensi para guru sebagai ujung tombak mutu pendidikan. Kegiatan bertajuk Seminar Pendidikan Nasional dengan tema Transformasi Guru Masa Depan dan Masa Depan Guru Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua tersebut berlangsung pada Sabtu 19 September 2026 di Pendopo Sabah Swaga Blambangan. Acara ini diikuti oleh 350 peserta yang terdiri atas guru, calon kepala sekolah, pengawas sekolah, dosen, tenaga kependidikan, serta pemerhati dan praktisi pendidikan.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dari Informal, Kemendikdasmen, Gogot Suhawoto, meresmikan program Gerakan Mandiri Anak Situbondo, Gemas, di Gedung Gelora Situbondo. Gogot mengaku bahwa Gemas ini baru pertama kali ditemuinya, yakni integrasi dari empat pendidikan untuk menyiapkan generasi yang mandiri dan siap menyongsong masa depan. Terlebih lagi, dalam acara itu digelar juga EduFest, pameran hasil karya siswa. Sementara itu, Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo bilang bahwa program Gerakan Mandiri Anak Situbondo atau Gemas ini kawan merupakan sebuah pemikiran murni dari Situbondo untuk menjembatani kepentingan masa depan anak-anak.
3: Saya Albi, Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu mendorong percepatan regenerasi petani. Dari sekitar 20.000 petani yang terdata, baru sekitar 2.000 atau 10% yang berusia 19 hingga 40 tahun. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana, menyebut penguatan kelompok tani dan kekompakan petani muda menjadi kunci keberlanjutan sektor pertanian. Sementara itu, Akademisi Universitas Brawijaya Dr. Sujarwo menilai pertanian perlu dikembangkan sebagai bisnis modern melalui pemanfaatan teknologi, koperasi, dan pemahaman pasar. Pendampingan berkelanjutan dari produksi hingga pemasaran juga dinilai penting agar generasi muda melihat pertanian sebagai profesi yang menjanjikan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu single dari Rizky Febian, Penantian Berharga, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan tentu saja masih di K Perspektif Sobat K di pagi hari ini sampai jam 12 siang. Nanti kita masih akan membahas info-info yang lagi hangat juga dibicarakan Sobat K. Nah, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Kabupaten Jember ya Sobat, dari Bupati Jember masih menyebut bahwa layanan home care ini tidak hanya menambah beban kinerja nakes saja. Ini terkait dengan gerakan 1.200 nakes ya melalui home care yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Jember, terutama dari Bupati Jember yang menginginkan para nakes ini bisa sigap untuk datang ke rumah-rumah warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Terutama di saat itu adalah masyarakat yang memang masuk pada rentang masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas, kemudian juga risiko tinggi ya Sobat K atau Risti, dan juga masyarakat yang masuk di dalamnya adalah kurang mampu. Nah, ini sangat diperlukan oleh pemerintah Pemkab Jember untuk mengerahkan sekitar 1.200 nakes untuk bisa menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Jember untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Fawai juga mengatakan, setelah melakukan pemetaan jumlah ASN dan pekerja yang setara dengan ASN, Pemkab Jember menemukan adanya kelebihan tenaga kesehatan di sektor kesehatan. Bahkan, menurutnya terdapat puskesmas yang memiliki jumlah pekerja hingga sekitar 1.200. Karena tidak ingin merumahkan para nakes, terutama mereka yang berstatus P3K paruh waktu, Fawaid menyebut bahwa Pemkab Jember mencari penugasan yang sesuai dengan jumlah tenaga yang tersedia. Salah satunya melalui program home care. Sehingga dari Fawaid juga menjelaskan program home care yang nantinya menjadi salah satu bentuk penugasan bagi para nakes untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Dengan cara tersebut, para nakes tetap memiliki pekerjaan dan dapat menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Menurut Fawaid, langkah tersebut juga disiapkan karena pemerintah pusat diperkirakan akan mengangkat P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu pada awal 2027. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan para nakes tersebut memiliki pekerjaan dan penugasan yang jelas. Program home care ini ya, ini bukan untuk menambah pekerjaan baru bagi tenaga kesehatan, melainkan sebagai upaya agar sekitar 1.200 nakes yang dinilai berlebih tidak menjadi non-job.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Upaya penyeberangan ilegal menuju Inggris kembali marak terjadi. Sebuah perahu karet yang mengangkut puluhan migran terlihat menyusuri pantai Prancis dari arah Normandia hingga tiba di perairan Berkshire pada hari Senin kemarin. Migran yang sudah mengenakan jaket pelampung ini diketahui telah berkumpul di tepi pantai sebelum sebuah kapal datang untuk mengangkut mereka. Sementara petugas penyelamat serta Angkatan Laut Prancis terus memantau pergerakan kapal membawa tersebut yang diduga mengikuti pola penyeberangan baru, yakni berlayar jauh menyusuri garis pantai. Aktivitas ini kembali mencuat setelah 5 hari berturut-turut tidak ada catatan kedatangan perahu migran di Inggris. Data Kementerian Dalam Negeri Inggris sebelumnya mencatat hampir 200 orang tiba pada pertengahan September lalu sebelum akhirnya jalur negosiasi dan penjagaan kembali diperketat. Sementara kepolisian Kent di Inggris juga melaporkan telah menahan 5 orang migran yang berhasil mendarat di pantai tanpa terdeteksi di laut lepas. Informasi berikutnya, pemirsa, kepulan asap membumbung dari sebuah gudang amunisi militer di kota Al-Ais, sebelah selatan Aleppo, Suriah. Serangkaian ledakan terjadi pada Minggu malam dan memicu kepanikan warga di sekitar lokasi. Rekaman yang diambil sehari setelah kejadian memperlihatkan kondisi lokasi yang porak-poranda. Sisa-sisa proyektil terlihat berserakan di tanah, sementara sejumlah bangunan di sekitar lokasi turut mengalami kerusakan. 4 orang dilaporkan terluka dalam insiden ini. 1 warga terkena serpihan ledakan, 2 orang mengalami gangguan pernafasan sementara, dan 1 orang lainnya terluka dalam kecelakaan lalu lintas saat berupaya menyelamatkan diri. Pasca ledakan, Komando Keamanan Dalam Negeri Provinsi Aleppo mengimbau warga tidak keluar rumah dan menjauhi area ledakan. Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Ledakan di Al-Ais menambah daftar insiden serupa yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Demikian informasi dalam Headline News kali ini dan selamat pagi Indonesia. Kembali kami lanjutkan dengan informasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah semakin meluas. Kami hadirkan sesaat lagi. Good morning.
2: Sound of Knowledge.
3: Sobat K, rencana reaktivasi jalur kereta api Kalisat Bondowoso Panarukan kembali dibahas pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pada Senin kemarin. Pertemuan yang digelar di Pendopo Kabupaten Bondowoso dan dipimpin Abdul Hamid Wahid dari Bupati Bondowoso menjadi langkah awal untuk menyusun kembali rencana pengaktifan jalur kereta api yang diharapkan memperkuat konektivitas kawasan aglomerasi Selingkar Ijen. Meski mendapat dukungan dari pemerintah daerah, Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP kelas 1 Surabaya menegaskan, reaktivasi jalur tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah perlu memastikan jalur peninggalan Belanda masih sesuai dengan kebutuhan transportasi saat ini. Denny Michel Adlan, Kepala BTP kelas 1 Surabaya mengatakan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan mendukung rencana reaktivasi tersebut. Namun sejumlah kajian teknis masih harus diselesaikan sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan. Menurut Denny, karakteristik jalur lama perlu disesuaikan dengan fungsi yang direncanakan. Jika sebelumnya jalur tersebut digunakan terutama untuk mengangkut barang, rencana reaktivasi kini diharapkan mampu melayani angkutan barang sekaligus penumpang. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu terlebih dulu menetapkan dokumen perencanaan termasuk menentukan trase yang akan digunakan. Setelah trase ditetapkan,

Dari Retno Sari, Koordinator Kelompok Penataan Jaringan Direktorat LLAK yang menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang karena menurutnya pembangunan jaringan kereta api membutuhkan investasi besar sehingga keberlanjutannya harus diperhitungkan sejak awal. Retno juga mengatakan belum dapat dipastikan kapan reaktivasi Kalisat Bondowoso Panarukan bisa dilaksanakan. Kepastian pendanaan maupun jadwal pelaksanaan baru dapat dibahas setelah kebutuhan dan konsep jaringannya teridentifikasi melalui dokumen perencanaan. Ia juga menilai proyek tersebut perlu ditempatkan sebagai program lintas wilayah karena trase kereta api melewati 3 kabupaten yaitu Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Menurut Retno, keterlibatan pemerintah Provinsi Jawa Timur penting karena rencana tersebut tidak hanya menyangkut satu korban. Setelah kebutuhan jaringan teridentifikasi, pemerintah dapat menentukan pembagian peran, tahapan pekerjaan, dan waktu pelaksanaan. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo menyatakan kesiapan mendukung seluruh proses reaktivasi jalur tersebut. Abdul Hamid dari Bupati Bondowoso juga mengatakan, tiga pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah untuk mendorong realisasi rencana reaktivasi. Pemerintah Kabupaten Situbondo juga menyatakan dukungannya. Nugroho, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo juga mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur kereta api. Sementara Gatot Riono, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember juga mengatakan pemerintah daerah siap mendukung reaktivasi jalur tersebut. Menurutnya, keberadaan kembali layanan kereta api di kawasan itu diharapkan memberikan dampak terhadap konektivitas sekaligus pengembangan ekonomi dan pariwisata.

0: Satu single dari Alex Warren dengan Ordinary baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan kita akan bergeser ke informasi hot news Sobat K berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Dari Kabupaten Jember, Sobat K, terkait dengan sutradara film Hanung Bramantyo yang mengajak generasi muda untuk tidak mudah menerima satu versi kebenaran dalam memahami peristiwa sejarah, khususnya tragedi 30 September 1965, di mana hal itu disampaikan dalam kesempatan roadshow film terbarunya Lobang Buaya di Kabupaten Jember pada Minggu 20 September lalu. Hanung menilai peristiwa 1965 merupakan salah satu tragedi nasional yang hingga kini masih memiliki banyak lapisan narasi. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Sutradara film Hanung Bramantyo mengajak generasi muda untuk tidak mudah menerima satu versi kebenaran dalam memahami peristiwa sejarah, khususnya tragedi 30 September 1965. Hal itu disampaikan dalam kesempatan roadshow film terbarunya, Lobang Buaya, di Jember, Minggu 20 September 2026. Hanung menilai peristiwa 1965 merupakan salah satu tragedi nasional yang hingga kini masih memiliki banyak lapisan narasi. Menurutnya, sejarah tidak cukup dipahami hanya dari satu sudut pandang, sehingga literasi dan sikap kritis diperlukan agar masyarakat dapat melihat sebuah peristiwa secara lebih utuh. Pesan tersebut disampaikan Hanung melalui film terbarunya, Lobang Buaya. Ia mengatakan, film sejarah selama ini cenderung memiliki jumlah penonton lebih sedikit dibandingkan film horor. Karena itu, medium film dipilih untuk mendekatkan tema sejarah kepada generasi muda, khususnya agar tragedi 1965 tidak dilupakan. Hanung juga menyebut film tersebut tidak hanya berbicara mengenai peristiwa 1965, tetapi mengaitkannya dengan persoalan sosial yang masih terjadi saat ini. Salah satunya melalui gambaran 7 setan desa yang disebutnya mencakup korporasi, kapitalis birokrat, bandit desa, hingga rentenir. Menurut Hanung, sejak awal berkarya, dirinya memang konsisten mengangkat persoalan sosial, keagamaan, dan politik melalui film. Ia menyebut film Tanda Tanya dan Perempuan Berkalung Sorban sebagai beberapa karya yang sebelumnya juga mengangkat isu sosial dan menuai kontroversi. Melalui Lobang Buaya yang akan diputar per 1 Oktober mendatang, Hanung berharap penonton tidak hanya menikmati cerita dan kejutan dalam film, tetapi juga terdorong untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Dengan begitu, sejarah dapat dipelajari secara kritis, bukan sekedar diterima sebagai kebenaran tunggal.
4: Jangan sampai kalian melupakan sebuah tragedi besar di tahun 1965, yang itu terjadi di banyak tempat, khususnya di daerah Jawa Timur. Ya kan? Di Jawa Timur terjadi pembantaian massal, terjadi konflik antara Lobang Buaya, 7 jenderal yang meninggal, tapi ada banyak yang dirugikan

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Hai Fai, mata ke hati baru saja diputarkan ya Sobat K menjelang di jam, oh sudah di jam setengah sembilan Sobat, tepatnya di jam 8 lewat 38 menit dan nampaknya masih cukup padat wilayah kampus ya, terutama di Jalan Danau Toba yang masih didominasi oleh pengendara roda 2. Nah Sobat, sambil menunggu juga info-info dari kamu ya, kalau ada info penting, menarik dan terkait dengan kondisi traffic atau ada sarana, prasarana atau hal-hal yang ingin kamu share ke saluran WhatsApp, laporan terkait dengan fasilitas publik yang perlu adanya perbaikan juga boleh banget Sobat K, share aja nanti laporan dari Sobat K akan kami tampung dan kita forward ke instansi terkait sebisa mungkin, kira dia membantu ya untuk laporan dari Sobat bisa tertangani dengan cepat, jadi kita bantu untuk share ke instansi terkait agar segera adanya penanganan. Jadi boleh untuk kirimkan ya Sobat K ke saluran WhatsApp kira dia di 0811 378 1029. Nah sambil menunggu juga informasi dari kamu Sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. Good morning, Sound of Knowledge. Seorang warga di Kabupaten Jember diduga menjadi korban penipuan sekaligus kekerasan seksual setelah berkenalan melalui sebuah aplikasi, di mana kasus tersebut kini dilaporkan ke Polres Jember oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam atau LKBHMI Cabang Jember yang memberikan pendampingan kepada korban. Dari Direktur Bidang Kajian Riset dan Advokasi LKBHMI Cabang Jember, yaitu Ahmad Fauzan Bahri, pada Senin kemarin mengatakan, awalnya korban yang tidak mau disebut identitasnya tersebut menggunakan aplikasi karena mendapatkan tawaran untuk bertemu dengan seorang perempuan. Tetapi setelah korban datang ke salah satu hotel di Jember, sesuai kesepakatan, orang yang ditemuinya ternyata seorang laki-laki. Situasi kemudian berkembang menjadi dugaan ancaman. Korban sebelumnya disebut telah mengirimkan video intim kepada pelaku. Video tersebut kemudian digunakan untuk mengancam korban agar menuruti permintaan pelaku, yaitu berhubungan intim. Jika menolak, korban diancam akan menyebarkan video tersebut yang sebelumnya sudah dikirimkan kepada pihak kampus, sekolah maupun pihak lainnya. Akibat ancaman tersebut, korban mengalami tekanan psikologis dan sempat menuruti permintaan pelaku satu kali. Ketika kembali diminta melakukan hal serupa, korban kemudian memilih untuk meminta bantuan kepada LKBHMI Cabang Jember dan melapor ke Polres Jember. Dalam laporan itu, LKBHMI menyerahkan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah percakapan antara korban dengan pelaku, kemudian foto terduga pelaku, serta keterangan dari teman korban yang disebut mengetahui kejadian tersebut. Terduga pelaku diketahui merupakan warga Kabupaten Bondowoso, sementara korban dan saksi disebut berada di Kabupaten Jember. Dan ini juga menjadi salah satu fenomena yang sering kita ketahui ya Sobat K. Aneh juga kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan terdekat kita ini marak terjadi. Kalau kita telaah lebih dalam, sebenarnya kasus yang barusan terjadi ini juga ada anehnya, ada uniknya, di mana ada seorang korban yang memesan seorang perempuan melalui aplikasi yang diharapkan yang datang perempuan, ternyata yang datang laki-laki Sobat K, ke salah satu hotel yang ada di Kabupaten Jember. Nah, karena merasa dirinya dirugikan, apalagi ada ancaman kekerasan seksual, kemudian juga ada ancaman-ancaman lain, tekanan psikologis diterima oleh korban, akhirnya melaporkan ke Polres Jember, didampingi oleh LKBHMI Cabang Jember. Di sana mereka telah mengantongi beberapa bukti ya, dari percakapan korban dengan pelaku, foto terduga pelaku, serta keterangan dari teman korban yang disebut mengetahui kejadian tersebut. Nah, fenomena isu-isu hal seperti ini yang hampir sama ini kan sering terjadi, apalagi untuk kasus-kasus kekerasan seksual ini masih terus terjadi ya Sobat K. Ini juga sebagai salah satu bentuk awareness kita, apalagi sebagai orang tua ataupun saudara atau keluarga, kita juga harus punya andil terhadap perilaku pergaulan anak itu sendiri Sobat K. Dari gerakan
LGBT, kemudian juga dari ya yang cenderung memiliki potensi terjadinya kekerasan seksual ya, secara verbal maupun fisik, ini perlu untuk diedukasi kepada anak-anak, apalagi pendampingan korban. Ini juga harus bisa untuk kita kawal agar para korban ini bisa diberikan pendampingan yang maksimal, kemudian juga dari berbagai pihak mendapatkan support. Ini sangat penting sekali Sobat K. Jadi kita sebagai masyarakat yang ada di dalamnya juga berperan penting untuk bisa menjaga mentalitas korban, tetap untuk berada di dekat korban sampai dia benar-benar bisa merasa diterima oleh komunitas atau kelompok di dalam suatu masyarakat tersebut. Dan untuk para pelaku, terutama yang di sana adalah pelaku dugaan kekerasan seksual, kita harapannya bisa mendapatkan efek-efek jera di situasi seperti ini, yaitu dari hukum yang telah nantinya akan dijatuhkan kepada pelaku ataupun dari sanksi sosial dan lain sebagainya. Karena kasus-kasus demikian jika terus terjadi setiap harinya, kita nggak tahu bagaimana posisi korban ya Sobat K. Jadi harus mau tidak mau kita sebagai orang yang ada di sekitarnya, apalagi yang dekat dengan korban, kita harus bisa memberikan tempat yang support, kemudian positif bagi para korban. Jadi kita sebagai orang terdekat, keluarga maupun siapapun teman dan sahabat harus bisa untuk memberikan edukasi kepada teman-teman kita, anak-anak kita, agar dilihat bagaimana pergaulan dan melihat potensi adanya kecenderungan dari penyimpangan-penyimpangan, kita harus lebih aware terkait dengan hal itu ya Sobat K. Mungkin dari kamu atau dari kita sendiri ya, pasti banyak banget dan menemui kasus-kasus demikian. Memang agak unik yang kita bahas pagi hari ini ya Sobat K. Ini juga salah satu bentuk hal yang aneh juga. Jadi harapannya ke depan untuk masyarakat, kita juga harus bisa untuk bersinergi sama-sama untuk memberantas adanya penyimpangan ataupun kekerasan seksual.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Menyaksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Peringatan kewaspadaan bencana hidrometeorologi susulan dikeluarkan usai banjir bandang dan tanah longsor menerjang kawasan Arosuka di Kabupaten Solo, Sumatera Barat hari Senin malam. Hujan lebat berpotensi terus mengguyur lokasi kejadian dan bisa memicu pergerakan tanah susulan. Pemirsa, BMKG memprediksi potensi hujan lebat yang disertai angin kencang masih akan melanda Kabupaten Solo, pesisir selatan, Solo Selatan hari ini, terutama pada siang sampai dengan sore hari. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan di wilayah bersudut lereng curam atau yang memiliki tingkat kerentanan tanah yang tinggi. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang Arosuka hari Senin malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah kawasan ini diguyur hujan lebat sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tingginya intensitas hujan menjadi pemicu utama tanah longsor beruntun di kawasan Batang Barus tersebut. Danion A, pelopor Satuan Brimopolda Sumbar AKBP Henry mengatakan pihaknya masih berupaya mencari warga yang dilaporkan hilang saat ini. Pihaknya juga sudah mengatur strategi untuk melakukan evakuasi bila menemukan korban yang tertimbun material maupun terseret arus banjir. Sejumlah personel Brimopolda Sumbar sudah dikerahkan untuk membantu proses evakuasi darurat sejak hari Senin malam.
2: Itu ada dua, satu luka berat.
3: Ada berapa personel yang kita kerahkan,
2: Pak? Yang dikerahkan dari Brimopolda Sumbar ada 300 personel. Di bawah pimpinan Jatsat Brimob.
4: Berarti masih ada yang mau dicari hari ini, Pak?
2: Ada, satu orang, Pak.
4: Atas nama siapa, Pak?
2: Atas nama Davi, umur 20 tahun.
3: Ya. Dibagi tugas apa-apa aja, Pak?
2: Bagi tugas pembersihan material di jalan, kemudian rumah warga, dan pencarian korban.
1: Demikian informasi terkini dalam Headline News kali ini. Pemirsa, Headline News selanjutnya hadir untuk Anda satu jam dari sekarang.

Selamat pagi Sobat K, di jam 9 pagi tentunya masih di K Perspektif. Bersama dengan Raviana ya Sobat, dan kita bergeser ke informasi selanjutnya. Masih terkait dengan menekan angka anak tidak sekolah, sehingga dari Dispendik Kabupaten Jember menyermati masalah bully dan ekonomi. Dinas Pendidikan atau Dispendik Jember terus memperkuat upaya menekan angka anak tidak sekolah atau ATS. Salah satu upayanya yaitu dengan menggandeng pemerintah desa dan satuan pendidikan setempat. Seperti yang dilakukan melalui koordinasi di SMP Negeri 2 Tempurejo dan pemerintah desa Sanenrejo pekan lalu. Dispendik hadir langsung ke sekolah dan desa untuk mendata sekaligus mencari solusi bagi anak yang sudah tidak sekolah maupun yang berisiko putus sekolah. Dari Kabid Pembinaan SMP Dispendik Jember, Muhammad Ridoi juga mengatakan penanganan ATS membutuhkan keterlibatan lintas pihak karena menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan cukup beragam. Dari Pemdes juga memiliki peran dalam mendata dan menjangkau anak usia sekolah. Sedangkan sekolah dapat melakukan deteksi dini terhadap siswa yang mulai berisiko meninggalkan pendidikan. Dalam koordinasi tersebut, Pemdes Sanenrejo mengungkap bahwa sejumlah persoalan yang berpotensi membuat anak meninggalkan bangku sekolah. Sekretaris Desa Sanenrejo, Ponirin, juga menyebut bahwa perundingan atau bullying menjadi salah satu persoalan yang ditemukan. Selain kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, persoalan tersebut perlu ditangani sejak awal agar anak tidak merasa tertekan, minder, kemudian memilih bekerja atau berhenti melanjutkan pendidikan. Menurut Ponirin, faktor ekonomi ini juga menjadi tantangan karena sebagian anak merasa minder dengan kondisi keluarganya hingga memilih bekerja dibanding meneruskan sekolah. Kondisi itu menunjukkan bahwa menekan ATS tidak cukup hanya dengan mendorong anak kembali ke sekolah, tetapi juga perlu mengatasi hambatan yang membuat mereka sulit bertahan dalam pendidikan. Sementara itu dari Kepala SMP 2 Tempurejo, M. Syaifuddin menjelaskan, sekolah menjadi salah satu pintu awal pencegahan siswa putus sekolah. Pemantauan terhadap kehadiran, kondisi sosial, serta perubahan perilaku siswa diperlukan agar persoalan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi putus sekolah. Jika ditemukan kendala, sekolah dapat berkoordinasi dengan keluarga dan pemerintah desa untuk menentukan pendampingan yang diperlukan. Sinergi ini diharapkan memperkuat penanganan ATS secara lebih terarah. Anak yang sudah tidak sekolah perlu dijangkau kembali agar memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan. Sedangkan siswa yang masih bersekolah tetapi harus berisiko putus

kasus bully ini yang tentu saja banyak yang dilatar belakangi ya, itu faktor ekonomi, kemudian juga lain sebagainya, sehingga keterlibatan antara pendidikan setempat, tempat anak tersebut sekolah, kemudian juga dari berbagai pihak, dari penegak hukum ya, itu juga harus bersinergi. Jangan sampai kasus-kasus demikian akhirnya membuat satu anak akhirnya putus sekolah dan tidak mau melanjutkan sekolah atau pergi ke sekolah karena sudah merasa tempat sekolah ini tidak nyaman baginya dan menjadi tempat yang menekan dirinya untuk mengejar pendidikan. Jadi jangan sampai seperti itu. Kasus-kasus seperti ini memang sering terjadi di lingkungan sekolah. Jadi harapannya antara pihak sekolah juga harus bisa tegas terhadap anak-anak yang menjadi perundung ya, kemudian juga pada korban. Karena kebanyakan korban bully ini terus akhirnya dijauhi dan dikucilkan. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Yang menjadi salah satu faktor anak putus sekolah masih tinggi di Kabupaten Jember.

0: Kay Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat Kay, kita bergeser ke informasi selanjutnya terkait dengan revitalisasi sekolah di Kabupaten Jember yang tahun ini melonjak jadi Rp174 miliar yang menyasar 137 swasta dan 121 negeri. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembenahan infrastruktur pendidikan yang dinilai sudah masuk kategori darurat. Bupati Jember Muhammad Fawaid membeberkan realita mengejutkan yang dijumpai di awal masa jabatannya, yaitu terdapat 1.531 gedung sekolah di Jember yang mengalami kerusakan tingkat berat. Menurut dia, kebijakan revitalisasi fisik yang telah bergulir sejak tahun 2025 dipastikan akan terus dilanjutkan secara masif pada tahun anggaran 2026. Ia menyebut intervensi anggaran pemerintah tidak hanya berfokus pada sekolah negeri. Dari total ratusan sekolah yang diusulkan, mayoritas penerima manfaat pada program tahun 2026 justru didominasi oleh sekolah swasta. Data Dinas Pendidikan mencatat bahwa tahun ini anggaran revitalisasi sekolah tembus Rp174 miliar untuk 258 sekolah. Dari 258 sekolah yang masuk dalam skema usulan revitalisasi tahap berjalan itu, sebanyak 121 merupakan sekolah negeri dan 137 sisanya adalah sekolah swasta. Selain itu, ada tambahan 36 lembaga sekolah dasar serta 18 TK atau PAUD dan SMP yang masuk dalam gelombang berikutnya. Jika dibandingkan tahun 2025 lalu, maka angka ini melonjak. Tercatat sebanyak 124 sekolah mendapatkan program serupa dengan nilai total Rp90 miliar, menyasar 6 PAUD sebesar Rp1,7 miliar. Kemudian 74 sekolah dasar senilai Rp45,9 miliar, serta 44 sekolah menengah pertama untuk SMP dengan total Rp42,4 miliar. Lebih lanjut, Gus Fawaid juga menyebut bahwa angka ini diproyeksikan terus bertambah melebihi 300 lembaga seiring proses perjanjian kerjasama atau PKS dengan kementerian terkait. Mantan anggota DPRD Jawa Timur dua periode itu mengakui bahwa perbaikan fisik sekolah ini menjadi fondasi utama. Ia memastikan jika seluruh bangunan fisik sekolah di Jember dalam kategori layak dan memadai, maka pemerintah daerah bakal mengurus soal inovasi kurikulum atau sistem pembelajaran apapun pada prioritas penanganan berikutnya. Jadi untuk anggaran revitalisasi sekolah di tahun ini ada sekitar Rp174 miliar, di mana 258 sekolah masuk usulan revitalisasi tahap berjalan. Ada 121 sekolah negeri dan 137 sekolah swasta. Nah, tambahan usulannya ada 36 SD, kemudian 18 lembaga TK atau PAUD dan SMP.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Kabupaten Jember terus menunjukkan perannya sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional. Selain dikenal sebagai penghasil tembakau berkualitas ekspor, Jember juga menjadi salah satu penjaga kebutuhan pangan Indonesia. Hal ini terlihat dari program Movement Nasional atau Movnas Bulog Jember pada semester pertama 2026. Sebanyak 13.425 ton beras hasil produksi Jember telah didistribusikan ke 6 provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Riau. Pimpinan Cabang Bulog Jember, Ade Saputra, mengatakan, distribusi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan stok dan menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Bulog Jember memastikan penyerapan hasil produksi petani terus dioptimalkan, sementara pelaksanaan Movnas tahap berikutnya masih menunggu arahan pemerintah pusat.
2: Saya Bulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Kepala Disporapar Kota Malang Arif Tri Sastiawan menyampaikan, pihaknya berencana melakukan swastanisasi dengan menawarkan sejumlah aset olahraga milik Pemkot Malang ke beberapa pihak swasta yang mau mengelola aset ini, meliputi Stadion Gajayana maupun Gor Ken Arok. Hal itu dilakukan karena minimnya anggaran perawatan puluhan sarana dan prasarana olahraga milik Pemkot Malang.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan PT KAI Daup 7 Madiun mengecam keras aksi orang tidak dikenal OTK yang sengaja meletakkan batu di atas rel di wilayah Tulungagung. Aksi tersebut dinilai membahayakan keselamatan perjalanan kereta api penumpang maupun petugas. Peristiwa terjadi pada Minggu 20 September 2026 sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat di petak jalan antara stasiun Sebergempol dan stasiun Ngunut. Batu di atas rel pertama kali diketahui oleh masinis KA302 Parsel Tengah. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa meletakkan benda asing di jalur rel merupakan tindakan berbahaya dan melanggar hukum.
4: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. Rencana kenaikan tarif parkir di Jalan Tanjung Anom Surabaya menjadi Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil belum diberlakukan. Sejauh ini, tarif parkir di Tanjung Anom masih memakai tarif tempat khusus parkir pelataran, Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk roda 4. Trio Wahyubowo, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengatakan, kenaikan tarif masih menunggu SK Disput Porapar yang mengacu pada Perda Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan kawasan wisata Tunjungan Romansa.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu single dari Jazz, Move On Tutorial, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita bergeser ke saluran WhatsApp ke radio, nampaknya ada informasi dari Sobat Arif. Ini terkait dengan laporan ya, dari Sobat Arif, di mana menyarankan mungkin bisa diteruskan ke Dishub atau juga teman-teman dari kepolisian. Jadi tadi pagi sekitar jam 6 lewat 45 menit sehabis mengantarkan anak sekolah, ada sedikit kemacetan di jalan M. Yamin. Dan ternyata ada truk sumbu 3 bawa material bata ringan masuk di jam larangan. Nah, ini dari Sobat Arif ingin menyampaikan bahwa laporan tersebut bisa diteruskan ke pihak Satlantas Polres Jember dari teman-teman polisi ya, untuk bisa mengerahkan personilnya atau petugas untuk bersiaga di simpang 3, tepatnya di sisi selatan M. Yamin, untuk mencegah truk dengan sumbu 3 ini masuk di jam larangan, dan juga untuk mengatur lalu lintas yang ada di simpang 3 M. Yamin dan Tamrin yang ada di sana. Terima kasih untuk laporannya ya, Sobat Arif. Nanti kita akan forward kembali informasi tersebut ke pihak Satlantas Polres Jember. Sebenarnya kita sudah berulang kali ya untuk men-share dan forward pesan-pesan dan laporan yang disampaikan oleh Sobat K, terutama yang ada di M. Yamin, karena memang masih banyak laporan terkait dengan kepadatan yang ada di sana dan juga truk-truk sumbu 3 yang masih masuk di jam-jam larangan. Ini tentu saja kan perlu adanya petugas atau personel kepolisian yang bisa mengatur arus lalu lintas yang di sana, apalagi kalau memang di jam-jam sibuk. Sempat waktu itu kita sudah share dan forward ke pihak Satlantas dan sempat ada personel ya, dan nampaknya tidak berlangsung lama, kayaknya sekarang personil kepolisian tidak ada lagi yang mengatur arus lalu lintas di sana. Mungkin nanti kita akan forward kembali ke Satlantas Polres Jember, semoga segera untuk bisa mengerahkan personilnya untuk bisa berjaga di sana. Ini juga untuk kenyamanan pengendara ya yang berlalu lintas di sana. Apalagi kalau ada laporan terkait dengan truk-truk sumbu 3 yang ternyata masuk di kawasan tersebut di jam-jam yang dilarang. Ini kan berbahaya, apalagi di sana sangat padat, jalanannya juga sempit, banyak masyarakat yang melakukan aktivitas seperti berangkat kerja, berangkat sekolah, mengantarkan anaknya sekolah juga di jalan M. Yamin dan Tamrin ya, yang tentu saja di jam-jam peak hour itu sangat-sangat padat. Jadi kita bantu, kami bantu untuk forward ke pihak terkait ya Sobat Arif, yaitu dari pihak Satlantas Polres Jember, semoga segera ditangani dan bisa mengerahkan anggotanya untuk bisa berjaga mengatur arus lalu lintas di sana. Semoga segera ada tanggapan nanti dari pihak Satlantas Polres Jember. Terima kasih untuk informasinya ya dan laporannya dari Sobat Arif. Jadi untuk kamu juga, kalau ada laporan-laporan terkait dengan hal itu, mungkin ada beberapa laporan lain ya terkait dengan keluhan dan perlu adanya perbaikan fasilitas publik, ataupun ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan ke dinas terkait agar segera ditangani, dan juga dari instansi terkait boleh untuk bantu share ke WhatsApp K Radio. Semua laporan dari Sobat K akan kami tampung dan kita forward secepatnya ke pihak terkait agar segera ada tindakan atau tanggapan ya. Kita sama-sama bisa menikmati fasilitas publik yang ada di Kabupaten Jember ini dengan nyaman.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya terjadi di kawasan hutan saja. Wilayah perkotaan Jember ini juga tak luput dari ancaman kebakaran lahan. Bila sebelumnya di lahan bambu di perkampungan Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, baru-baru ini pada Minggu 20 September kemarin juga menyasar Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates. Lahan bambu yang perbatasan di perumahan Argopuro juga terbakar. Material kering berupa bambu, ranting, dan dedaunan menjadi bahan yang mudah terbakar. Api sempat membesar dan menjalar di area gumuk sebelum akhirnya berhasil dipadamkan petugas. Kepala BBBD Jember, Edi Budi Susilo, mengingatkan ancaman karhutla tidak hanya berada di kawasan hutan. Lahan kosong di wilayah perkotaan juga berpotensi terbakar, terutama ketika dipenuhi ranting, bambu, rumput, dan dedaunan kering. Bahkan lahan yang berada di tepi atau perbatasan dengan kawasan perumahan juga tidak luput dari potensi kebakaran. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena api dari lahan kosong dapat mengancam lingkungan di sekitarnya apabila tidak segera dikendalikan. Edi mengimbau masyarakat tidak sembarangan membakar sampah, terutama di lahan kosong yang terdapat banyak material kering. Jika pembakaran sampah memang tidak dapat dihindari, masyarakat diminta memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Jadi jangan sampai meninggalkan api dalam kondisi menyala dan pastikan padam sepenuhnya. BBBD juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi lingkungan kering dan angin tertiup cukup kencang. Puntung rokok juga diminta tidak dibuang sembarangan karena dapat memicu api di kawasan yang dipenuhi semak, rumput, ranting maupun dedaunan kering. Sementara dari TRC BBBD Jember, Mas Hudi mengatakan, kebakaran diketahui sekitar jam 12 siang, di mana api membakar bambu, ranting-ranting, dan dedaunan kering. Setelah menerima laporan, langsung melakukan penanganan bersama damkar. Petugas menggunakan metode berbeda untuk menjinakkan api. TRC BBBD menggunakan alat gepiok untuk mengendalikan kobaran di sejumlah titik. Sementara petugas damkar melakukan penyemprotan air untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala. Ini juga sebagai imbauan kita. Hingga saat ini wilayah Kabupaten Jember masih sangat kering, apalagi masih di musim kemarau, El Nino masih menguat, potensi angin kencang masih ada, sehingga perlu waspada untuk kebakaran hutan dan lahan. Ini tidak hanya menyasar pada lahan kosong saja ya, apalagi di hutan. Ancaman kebakaran hutan dan lahan ini juga terjadi pada perkotaan, wilayah perkotaan Jember, padat penduduk. Ini yang tidak luput dari ancaman kebakaran lahan. Jadi perlu untuk diwaspadai dan juga patut untuk diperhatikan. Kita sebagai masyarakat harus berhati-hati terkait dengan potensi kebakaran hutan dan lahan masih cukup tinggi di Kabupaten Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, masih di K-Perspektif. Sudah di jam 10 lewat 23 dan sudah waktunya kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Salah satu program unggulan dari pemerintah daerah yaitu pelayanan kesehatan door to door atau rumah ke rumah bagi masyarakat yang kurang mampu dalam program home care ini mendadak menuai sorotan. Program besutan Bupati Jember Muhammad Fawaid ini sempat diisukan hanya formalitas, sekedar memeriksa warga, mengambil foto dokumentasi, lalu meninggalkan lokasi tanpa penanganan lebih lanjut. Nah, indikasi formalitas itu kian terlihat dari masifnya konten-konten tentang home care yang harus berseliweran di media sosial, diposting oleh setiap OPD di lingkungan Pemkab Jember. Merespon hal ini, Dinas Kesehatan Jember melalui jajarannya pun akhirnya mulai buka suara. Kepala Puskesmas Kencong, Untung Pujanto, membantah bahwa program anyar ini sekedar formalitas belaka. Menurut dia, prosedur pemeriksaan di rumah warga baru merupakan tahap awal dalam penanganan medis, bukan formalitas belaka. Sebagai diketahui bahwa program yang dilaunching sejak Juli 2026 ini menargetkan sasaran sebanyak 25.000 keluarga rentan. Kriterianya mencakup warga miskin ekstrim, lansia sebatang kara, penyandang disabilitas, ibu hamil berisiko tinggi, penderita penyakit kronis hingga balita terindikasi stunting. Dalam skemanya, tim medis mendatangi kediaman warga sasaran setiap bulan untuk pemeriksaan dasar, pemberian obat, hingga fasilitas telemedicine. Ini Untung mengatakan juga bahwa alur pelayanan tersebut berlanjut sesuai dengan kondisi pasien. Jika bergejala ringan, pengobatan diberikan langsung di tempat. Tetapi, pasien yang butuh penanganan intensif bakal langsung dirujuk ke rumah sakit. Di luar sasaran utama, warga juga bisa mengajukan laporan melalui saluran Wadul Guse untuk diverifikasi. Dan ia membantah bahwa ukuran program ini hanya ditentukan dari masifnya dokumentasi atau postingan di media sosial, tapi bermuara pada pelayanan yang tepat. Terpisah, Bupati Jember Muhammad Fawaid juga sempat mengemukakan bahwa program ini dirancang bukan sekedar membawa dokter pribadi untuk warga miskin saja, tetapi menghadirkan kesembuhan dari depan pintu rumah sasaran. Bahkan, demi mengejar kenaikan target hingga 50.000 sasaran, ia mengerahkan unsur kepala OPD, camat hingga lurah turun langsung ke lapangan memantau pelaksanaan layanan medis antar jemput setiap hari Jumat secara bergiliran. Jadi ini tidak hanya menerima laporan saja ya Sobat K. Untuk kepala OPD ini juga harus turun. Jadi pihaknya terutama dari Gus Fawaid menginginkan program prioritas ini betul-betul bisa lebih cepat dan bisa lebih diperluas lagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat K, hati-hati. Ini bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan secara sengaja ya, sudah dipastikan akan dikenai denda sebesar 15 miliar dan 15 tahun bui. Hal ini dilakukan agar terjadi pembakaran hutan dan lahan secara sengaja. Seperti yang kita tahu, memang ada ya banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh beberapa oknum untuk membersihkan lahan ataupun lahan yang ingin segera ditanami dengan cepat agar segera bersih, itu biasanya dilakukan pembakaran. Tetapi jika itu dilakukan dan nantinya akan merembet dampaknya kemana-mana, siap-siap akan dikenai sanksi 15 tahun bui dan denda 15 miliar rupiah. Membakar hutan dan lahan, ini bukan sekedar tindakan ceroboh saja ya Sobat K. Pelakunya bisa berhadapan dengan proses hukum hingga ancaman penjara belasan tahun serta denda miliaran rupiah. Dari Polres Jember mengingatkan masyarakat agar tidak bermain api di kawasan hutan, terlebih saat kondisi vegetasi mengering pada musim kemarau. Kapolres Jember AKBP Alaidin menegaskan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan dengan memperkuat patroli di kawasan yang dinilai rawan. Langkah itu sekaligus untuk mencegah munculnya titik api akibat aktivitas masyarakat. Menurut dia, masyarakat yang beraktivitas di sekitar hutan perlu lebih berhati-hati terhadap penggunaan api. Api yang ditinggalkan begitu saja berpotensi merembet karena kondisi semak dan vegetasi saat kemarau relatif kering. Peringatan tersebut disampaikan langsung dalam patroli gabungan Polsek oleh Polsek Jelbuk bersama dengan perhutani ini di kawasan hutan petak 73 dan 74 Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk. Selain menyusuri kawasan rawan, petugas berdialog dengan warga dan petani kebun yang beraktivitas di sekitar hutan. Alaidin juga menegaskan, persoalan karhutlah tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat. Kepedulian warga menjadi bagian penting untuk memastikan tidak ada aktivitas yang memicu kebakaran. Selain patroli, jajaran Polsek diminta memasang imbauan di sejumlah lokasi strategis. Pasalnya dibuat tegas, masyarakat dilarang membakar hutan maupun lahan. Polisi juga mengingatkan bahwa tindakan tersebut dapat berujung pada sanksi pidana dan denda dalam jumlah besar. Dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pembakaran hutan dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal 15 miliar rupiah. Sementara UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mengatur ancaman pidana bagi perbuatan pembakaran lahan. Karena itu, Polres Jember meminta masyarakat tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran di sekitar kawasan hutan.

0: Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Terkait laporan yang disampaikan oleh Sobat Arif tadi pagi ya Sobat Kei, terkait dengan kepadatan dan juga truk-truk bersumbu tiga yang masih melintas di jalan M. Yamin, terutama yang berada di jam-jam larangan ini kan masih sering terjadi dan masih banyak masyarakat juga melihat truk-truk tersebut melintas di kawasan tersebut padahal masih di jam-jam yang dilarang. Terutama di peak hour ya, sekitar jam 6:30, jam 6:45, sampai jam 8. Ini kan jam berangkat sekolah, jam berangkat kerja, jadi sibuk banget. Apalagi untuk ukuran jalan di sekitar M. Yamin dan Tamrin ini kan sempit, nggak terlalu lebar. Sehingga dari Dishub waktu itu, dari pemerintah juga memberikan jam-jam operasional terutama untuk truk-truk yang melintas di jalan M. Yamin dan Tamrin. Untuk truk yang bersumbu tiga ya, ini dialihkan di jam-jam tertentu saja. Tetapi ternyata hal itu masih dilihat oleh masyarakat, banyak truk yang melintas di jam-jam yang masih dilarang. Nah, hal itu sudah kami sampaikan laporannya ke pihak Satlantas Polres Jember. Dan nampaknya dari Bapak Kasat Lantas ya, untuk saat ini juga sudah mengkonfirmasi dan nantinya akan melihat bagaimana kondisi yang ada di Jalan M. Yamin dan M. Tamrin tentunya. Ini tentu saja semoga nanti akan dikerahkan personilnya untuk bisa hadir di sana untuk melihat kondisi yang ada di jam-jam sibuk, kemudian mengatur arus lalu lintas yang di sana, apalagi kalau memang masih ada truk yang melintas di kawasan tersebut. Ini kan jadi macet dan crowded banget ya Sobat K. Sehingga harapannya dari pihak Satlantas bisa mengerahkan personilnya untuk bisa mengatur arus lalu lintas di sana. Dan juga minimal kalau ada petugas, kan sopir truk ini tidak bisa sembarangan untuk masuk di kawasan yang memang dilarang untuk dilalui di jam-jam yang memang sudah ditentukan. Jadi untuk laporannya sudah di forward ya ke pihak Satlantas Polres Jember dan sudah ditanggapi. Semoga besok bisa dikerahkan anggota dan personilnya untuk bisa mengatur arus lalu lintas yang ada di sana. Mungkin dari Sobat K juga yang terkait dengan laporan di berbagai wilayah terkait dengan kondisi fasilitas publik yang perlu adanya perbaikan atau penanganan dengan cepat, atau ada hal-hal lain yang ingin kamu laporkan Sobat K, Kiredio membantu semaksimal mungkin dan sebisa mungkin untuk di forward ke instansi, ke kantor-kantor terkait untuk bisa menangani permasalahan tersebut dengan cepat. Karena harapannya fasilitas publik ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jember dengan nyaman ya Sobat K. Jadi jangan sungkan ya Sobat, boleh untuk laporkan aja ke saluran WhatsApp K Radio. Nanti laporan dari Sobat K akan kita tampung dan kita forward ke pihak terkait.

0: Satu single Taylor Swift dengan Fortnite featuring dengan Post Malone baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini. Ini yang sering kali melintas di sekitar jalan penghubung Desa Lojejer Wuluhan dan juga Desa Puger Wetan ya. Kalau masyarakat atau Sobat K yang melintas ke daerah sana itu pasti notice kalau malam hari pasti gelap banget Sobat K. Karena puluhan lampu penerangan jalan atau BJU bertenaga surya di kawasan tersebut kini justru terlihat seperti bersembunyi di rerimbunan pohon atau daunan. Jadi nggak terlalu jelas ya Sobat K. Ada penerangan tapi nggak terlalu terang-terang banget. Nah, terkait dengan ranting-ranting yang terlalu memanjang kemudian menutupi lampu tersebut, ini akhirnya banyak dikeluhkan warga bahwa lampu tersebut kurang maksimal dalam menerangi jalanan tersebut. Sehingga fungsi utama PJU ini mendadak alih profesi menjadi lampu yang remang-remang Sobat K. Seperti yang disampaikan oleh seorang warga Ajung yaitu Yoyo yang juga sering kali pulang pergi malam melintas ke daerah sana, yang mengaku sering mendadak uji nyali saat melintas di sekitar area warung tengah sawah. Jadi kalau malam jalannya ini gelap gulita, padahal dulunya terang benderang, lampunya ini juga benar-benar jelas terang banget. Tapi untuk saat ini terjepit di tengah ranting, bahkan banyak sekali PJU yang sampai tertutup sepenuhnya dengan pohon yang sudah rindang di sisi kiri dan kanan. Sehingga masyarakat berharap dinas terkait segera turun tangan melakukan perempesan, terlebih lagi jalur itu berada di lintas dua kecamatan yang selalu padat kendaraan. Harapannya memang wilayah seperti ini ya, untuk mobilitas masyarakat ini kan sangat diperlukan. PJU-PJU yang ada di sisi kiri dan kanan ini kan fungsinya untuk menerangi masyarakat yang melintas di area sana. Apalagi kalau malam hari memang gelap banget ya. Dan wilayahnya ini full persawahan sehingga perlu adanya penerangan yang cukup. Sehingga dari dinas terkait bisa mendengarkan keluhan dari masyarakat dan segera melakukan perempesan yang ada di sekitar lampu PJU tersebut, tepatnya di jalan Desa Penghubung Desa Lojejer Wuluhan dan Desa Puger Wetan ya, untuk bisa dilakukan perempesan dan juga pengaturan terhadap pohon-pohon yang sekiranya sudah mulai rimbun dan rantingnya ini menutupi lampu-lampu PJU tersebut. Sehingga harapannya dari dinas terkait segera untuk melakukan perempesan agar fungsi dari PJU bisa berjalan maksimal.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Ya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pelayanan masyarakat di Desa Pesanggar, Kecamatan Begantenan, Pamekasan, saat ini dilaksanakan di rumah kepala desa setempat. Pemindahan pelayanan dilakukan setelah Balai Desa Pesanggar disewakan untuk dijadikan dapur SPPG dengan nilai sewa Rp25 juta rupiah per tahun. Kesepakatan tersebut sebelumnya diputuskan melalui musyawarah desa karena kondisi balai desa rusak dan pemerintah desa tidak memiliki anggaran perbaikan. Sementara itu, Kabid Pemerintahan PMD Pamekasan, Fendi Hermawan, mengatakan pelayanan di rumah Kades tidak menjadi masalah selama tetap berjalan maksimal dan tidak ada keluhan dari masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pembangunan Giant Seawall di Jawa Tengah sepanjang 298 km dari Brebes hingga Rembang direncanakan dimulai Oktober 2026. Peletakan batu pertama dijadwalkan 17 Oktober dan dipusatkan di Sayung, Kabupaten Demak. Kepala Bapeda Jawa Tengah Yusmanto bilang, pembangunan di Jawa Tengah mencakup segmen 9 hingga 13 dari total 15 segmen di Pulau Jawa. Saat ini, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau BOPPJ masih menyusun detail engineering design yang ditargetkan selesai Desember tahun ini. Pembangunan ini diharapkan memperkuat perlindungan permukiman, kawasan industri, dan pusat ekonomi Pantura dari ancaman banjir rob.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Keberadaan angkutan pelajar gratis di Bojonegoro tidak hanya memperlancar akses pendidikan siswa ke sekolah, tapi juga memberi rasa aman terutama bagi siswa disabilitas yang belajar di sekolah luar biasa. Dewi Rahayu, salah seorang guru di SLBH PGRI Kalitidu bilang, program ini terbukti menjadi dorongan besar bagi konsistensi kehadiran anak-anak di sekolah. Sementara itu, Saiful Ansor, pengemudi angkutan pelajar disabilitas asal Kecamatan Padangan, merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan belajar anak-anak tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Adrian Khalif, Menawan, menjadi lagu terakhir di K-Perspektif pagi hingga siang hari ini. Sobat K, terima kasih banyak yang sudah bergabung dan juga membagikan info-info penting dan juga stay di 102,9 membersamai Raffiana dari pagi hingga siang. Terima kasih banyak ya sobat, tapi karena udah hampir di jam 12, sudah saatnya Raffiana buat pamit. Nanti K Perspektif lanjut lagi seperti biasa di jam 2 sore sampai jam 8 malam bersama broadcaster selanjutnya. Jadi sambil menunggu program selanjutnya, kusiapkan lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu di siang hari ini. Raffinan, pamit ya sobat K. Selamat siang.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. Skies are crying.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Paling hot dan hits minggu ini.

0: shout it.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat siang. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah yang bakal mengupdate kembali informasi seputar Jember dan sekitarnya sampai jam 4 sore nanti. Silakan untuk kamu yang juga ingin mengabarkan berbagai kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas di sekitar kamu Sobat K, bisa banget kabarkan 0811-378-1029 ataupun kamu juga bisa mendengarkan kami K Radio melalui streaming di kastripradiojember.com.

Saya ucapkan selamat siang untuk kamu yang baru saja mendengarkan K Radio di 102,9 FM K Radio dalam program K Perspektif Sobat K yang bakal mengupdate kembali informasi seputar Jember dan sekitarnya, bahkan dari internasional dan juga nasional akan kita hadirkan untuk kamu pastinya. Sampai jam 4 sore nanti, saya Rosid Romansyah bakal menemani kamu, dan juga kamu juga ingin mengabarkan berbagai kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di siang hari ini Sobat K di jam 2 lepas 8 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saya ucapkan selamat siang juga untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan, ada kegiatan di luar Sobat K, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Banyak informasi yang kami hadirkan, salah satunya mengenai program layanan dari

Dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kegiatan serupa turut dilaksanakan di kantor Kecamatan Puger pada malam harinya. Gus Wahid mengapresiasi dukungan dari usaha terhadap program kesehatan daerah tersebut. Menurutnya, tambahan armada akan memperkuat kesiapan puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan perawatan di rumah. Karena memang home care bukan pengganti ambulans gawat darurat, Sobat K. Gus Wahid sekaligus menjelaskan perbedaan fungsi home care dengan ambulans gawat darurat. Home care ditujukan untuk pelayanan kesehatan berkala bagi warga yang membutuhkan, khususnya masyarakat kurang mampu dengan penyakit kronis atau kondisi yang membutuhkan penanganan dalam jangka panjang. Sementara ambulans desa maupun rumah sakit ini digunakan untuk membawa pasien dengan kondisi gawat darurat yang membutuhkan tindakan medis segera di fasilitas kesehatan, Sobat K. Jadi dengan tambahan armada ini, PMK Jember berharap jangkauan pelayanan home care dapat semakin luas dan juga merata.

Dalam kesempatan tersebut juga Sobat Kego, Soe juga meluruskan isu mengenai beban kerja dan jumlah tenaga kesehatan atau nakes di sejumlah puskesmas. Ia menegaskan bahwa Pemkot Jember tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK maupun merumahkan nakes meskipun terdapat surplus tenaga medis di sejumlah puskesmas. Sebaliknya, pemerintah daerah menyiapkan penataan formasi melalui gerakan penataan nakes dan pengembangan layanan home care. Langkah tersebut ini disebut membuka ruang bagi penyerapan tenaga kesehatan dalam pelayanan Sobat G. Dan selain itu, kebijakan penyesuaian hari kerja dari 6 hari menjadi 5 hari kerja juga telah diberlakukan untuk menjaga kesejahteraan para nakes. Pemkab Jember berharap kolaborasi dengan sektor swasta dapat terus dikembangkan untuk mendukung berbagai program pelayanan publik, khususnya dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, mungkin untuk kamu yang Sobat G sudah merasakan layanan home care, ataupun ada tetangga kamu yang sudah pernah merasakan layanan home care, bisa share juga pengalamannya Sobat G di 0811 378 1029. Karena kalau home care ini tenaga kesehatan yang datang langsung ke rumah, bukan menjemput orang yang sakit untuk dibawa ke layanan kesehatan Sobat K ya. Ini harus dibedakan karena banyak sekali masyarakat yang membandingkan ataupun mengiranya ini home care adalah layanan kesehatan yang akan diantar ataupun dijemput ke layanan kesehatan atau puskesmas maupun rumah sakit Sobat K, karena ini bukan pengganti ambulans gawat darurat. Itu sangat jauh sekali bedanya Sobat K ya. Silakan untuk kami yang ingin juga share pengalaman kamu yang sudah merasakan layanan home care, bisa share juga di 0811 378 1029.

0: Sobatki, kami informasikan untuk kami yang menantikan kumandang azan asar hari ini di hari Selasa tanggal 22 September 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 34 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi, untuk azan asar Sobatki di hari Selasa 22 September 2026 akan berkumandang di jam 14 lepas 34 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Sarah Sofyan. Kualitas pelayanan publik di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dievaluasi melalui Forum Review Standar Pelayanan Publik pada Senin 21 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang meeting kantor Kemenag Banyuwangi itu melibatkan sejumlah unsur eksternal sebagai bagian dari upaya memperoleh masukan langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Dr. Khaironi Hidayat menjelaskan bahwa keterlibatan unsur eksternal diperlukan untuk memberikan perspektif yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pelayanan.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM Situbondo bersama saya Bobby Ramadan. Harga daging sapi di Kabupaten Situbondo menyentuh Rp160.000 per kilogram untuk jenis daging sapi super. Biasanya harga daging sapi berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang sapi Pasar Panji Situbondo, tingginya harga daging sapi dipicu oleh kenaikan harga sapi yang sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Pedagang daging sapi itu juga mengaku sudah menjual harga daging sapinya Rp160.000 per kilogram seiring dengan naiknya harga sapi dalam 2 pekan terakhir. Katanya harga ini akan bertahan lama karena sampai saat ini harga sapi terus mengalami kenaikan. Sekedar informasi kawan, pasar sapi di Kabupaten Situbondo merupakan salah satu pasar hewan terbesar di Jawa Timur. Banyak pedagang dan pembeli dari luar kota yang melakukan transaksi jual beli di pasar hewan ini, seperti dari Banyuwangi, Jember, Surabaya, Madura, bahkan Solo, Jawa Tengah.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu soroti akses pupuk subsidi bagi peternak. Pemerintah Kota Batu menyoroti persoalan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto dalam rembuk paripurna sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian dan peternakan di Kota Batu. Pemkot menilai peternak juga membutuhkan dukungan pupuk khususnya untuk menunjang ketersediaan pakan dan keberlanjutan usaha peternakan. Karena itu, akses terhadap pupuk subsidi diharapkan dapat lebih diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pemkot Batu mendorong adanya sinergi antara pemerintah, petani, dan peternak agar distribusi serta pemanfaatan pupuk subsidi lebih tepat sasaran dan mampu mendukung produktivitas sektor pertanian serta peternakan daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Perspektif di 102,9 FM K Radio bareng saya Rosid Romansyah. Sobat K, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyatakan keluhan influenza A dan infeksi saluran pernafasan akut di sejumlah daerah di Jawa Timur mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Untuk itu, ia menginstruksikan rumah sakit daerah agar tetap siaga memberikan penanganan kepada seluruh pasien sebagai upaya mitigasi penularan penyakit, Sobat K. Emil menjelaskan, berdasarkan pemantauan Dinas Kesehatan Jawa Timur, kondisi influenza A dan ISPA di setiap wilayah tidak sama. Salah satu contohnya saat dia mengunjungi dan juga meninjau langsung Puskesmas Gribik, Kota Malang, yang justru mencatat penurunan kasus namun di daerah lain ditemukan kenaikan kasus. Ia menjelaskan, influenza umumnya dikenal sebagai self-limiting disease, yakni penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya. Namun kondisinya dapat memburuk apabila daya tahan tubuh pasien menurun atau muncul komplikasi. Oleh karena itu, Emil minta fasilitas kesehatan tidak menganggap remeh kasus influenza. Menurutnya, setiap pasien yang datang harus mendapatkan penanganan sesuai kondisinya, baik melalui rawat jalan maupun rujukan apabila diperlukan. Sejauh ini, Emil memastikan belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur, Sobat K, yang kewalahan hingga harus menolak pasien akibat peningkatan kasus influenza A. Meski begitu, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus melakukan pemantauan dan meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan kendala pelayanan kesehatan terkait kasus tersebut.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Terima kasih untuk kami yang masih setia mendengarkan K Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sobat K, tim SAR gabungan yang dikomandani Basarnas kembali temukan 3 jasad korban dari insiden kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa pada Selasa 22 September pagi. Hari ke-10 operasi pencarian dan pertolongan atau SAR, Sobat K. Iputu Sudayana, Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator dikonfirmasi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengatakan 3 jasad tersebut berhasil ditemukan tim gabungan dan langsung dievakuasi ke KN SAR Pacitan. Setelah proses evakuasi dari dalam kapal yang tenggelam di dasar laut, selanjutnya 3 jasad akan dievakuasi menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas menuju Lanut Samsudin Nur Banjarbaru. Setelah evakuasi dari dalam badan kapal yang tenggelam di dasar laut, dan memang kondisinya Sobat K di bawah menuju RS Bayangkara Banjarmasin guna ditangani lebih lanjut untuk diidentifikasi 3 jasad tersebut, Sobat K. Dan dengan ditemukannya 3 jasad tersebut, hingga Selasa pukul 11.30 waktu setempat, Basarnas mengonfirmasi ada sebanyak 126 korban telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia. Sementara 117 korban masih proses pencarian dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat KBMKG minta masyarakat di sejumlah daerah rawan bencana termasuk Jawa Timur meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari tahun 2027. BMKG menyebut meski durasi musim hujan pada periode tersebut cenderung lebih singkat Sobat Kaya dari kondisi normal, akumulasi curah hujan secara umum diperkirakan berada pada kategori normal. Kondisi itu tetap perlu diwaspadai karena hujan berpotensi turun dengan intensitas tinggi dalam waktu relatif singkat. PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramadhani mengatakan, wilayah yang secara historis memiliki resiko bencana hidrometeorologi basah perlu mendapat perhatian khusus. Karena memang Sobat K, meski durasi hujannya relatif pendek, curah hujan akumulasinya umumnya normal. Dan ini memang biasanya hujan nanti jatuh secara intens di bulan-bulan antara Desember hingga Februari 2027 Sobat K. Dan menurut Andri, puncak musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh Indonesia. Karena memang pada bulan Desember saja puncak musim hujan ini diprediksi terjadi di 155 zona musim atau ZOM, terutama di sebagian besar Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi bagian utara. Lalu masuki bulan Januari, ini puncaknya bergeser ke 162 ZOM, meliputi wilayah Pulau Jawa termasuk Jawa Timur serta Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan bagian barat, dan sebagian besar Papua. Lalu untuk di bulan Februari 2027 sebanyak 140 ZOM, ini diperkirakan masuki puncak musim hujan, terutama terjadi di Sulawesi bagian tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, serta Papua bagian selatan. Dan Jawa Timur ini menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian karena termasuk kawasan yang disebut BMKG memiliki potensi ancaman banjir dan juga tanah longsor, terutama di daerah dengan topografi curam serta wilayah yang memiliki riwayat bencana hidrometeorologi. Dan selain Jawa Timur juga Sobat K, wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan yakni mencakup Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara, pesisir barat Sumatera, Sumatera Utara, dan juga Aceh. BMKG juga memantau perkembangan kondisi atmosfer yang dapat mengaruhi pola curah hujan di Indonesia. Salah satunya adalah pergerakan indeks dipolimode di Sumatera Hindia menuju kondisi positif. Hey,

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjap deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu. 102.9 K-Radio.

0: 107 FM Ki Radio Ki Perspektif akan terus berlanjut Sobat Ki bareng Eli Ali Davi yang bakal menemani kamu dari jam 4 sampai jam 8 malam nanti.
1: Ki Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Ki Radio. Sound of Knowledge.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Marcelina Tumundo. Pemirsa, banjir bandang yang melanda kecamatan Gunung Talang, Solok, Sumatera Barat pada Senin malam merendam sejumlah kantor dinas dan ratusan rumah warga. Menyikapi hal ini, pemerintah Kabupaten Solok resmi menetapkan status darurat bencana. Pasca banjir bandang, sejumlah ruangan serta fasilitas pemerintahan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat dipenuhi lumpur tebal. Sejumlah kantor yang terdampak diantaranya Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, DPMN, Bapelitbang, hingga kawasan DPRD Kabupaten Solok. Derasnya arus banjir juga membawa sejumlah peralatan kantor keluar dari ruangan. Tak hanya fasilitas pemerintahan, ratusan rumah warga di sekitar kompleks perkantoran juga terdampak banjir bandang. Warga yang terdampak kemudian dievakuasi ke sejumlah lokasi aman, termasuk rumah dinas Wakil Bupati Solok. Pemerintah Kabupaten Solok ini resmi menetapkan status darurat bencana setelah banjir bandang menerjang dua nagari di Kecamatan Gunung Talang. Pemerintah daerah terus melakukan penanganan, pendataan, serta memantau wilayah yang masih berisiko terdampak bencana susulan.
2: Kerusakan rumah itu lebih kurang, itu ada sebanyak 100-an rumah lebih kurang, sampai 150 lebih kurang. Dan kemudian warga yang terdampak kisaran 300 sampai 400 orang. Dan kemudian sebagian sekarang ini sudah mengungsi di rumah wakil gubernur, wakil wali kota, wakil bupati Solo. Dan kemudian juga ada yang di tempat-tempat saudara masing-masing. Dan ada dua nagari yang terdampak, yaitu nagari Batang Barus dan nagari Gugua Gae, Koto Gae, Gugua. Itu dua nagari yang terdampak. Dan kemudian empat orang warga sekarang dirawat di rumah sakit. Dan kemudian satu orang meninggal dan satu orang masih hilang dan belum ditemukan. Sekarang tim dari Kabupaten Solo dan kemudian juga dari provinsi berusaha untuk mengangkat kayu-kayu yang menyumbat saluran dan kemudian juga batu-batuan yang juga besar-besar. Nah, inilah yang memang kita menjadi prioritas kita di samping untuk pengamanan warga terutama sekali. Dan tadi juga Pak Bupati sudah menetapkan tanggap darurat untuk Kabupaten Solo dan mudah-mudahan dalam masa tanggap darurat ini akan kita bisa tanggulangi sama-sama karena memang dukungan dari seluruh pihak ini sudah mulai berdatangan sehingga mudah-mudahan dengan sinergi dan kolaborasinya akan bisa ditemukan tadi.
1: Hingga saat ini dua korban yang diduga masih hilang masih terus dicari. Selain menggunakan sejumlah alat berat, petugas juga melakukan pencarian secara manual. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir bandang di Solok, Sumatera Barat, sudah bergabung bersama kami kontributor Metro TV, Am Fraser. Am Fraser, bagaimana kondisi di lokasi saat ini? Apa yang menjadi fokus petugas dan juga kendala yang ditemukan?

0: Baik pemirsa, kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi di sejumlah nagari di Solok, Sumatera Barat yang terdampak banjir bandang. Kami coba sapa rekan kami, Amfrizer, kontributor Metro TV langsung dari Solok, Sumatera Barat. Selamat sore, Amfrizer.
1: Selamat sore, Marta.
0: Baik, Amfrizer, saat ini seperti apa kondisi pasca banjir bandang di Solok dan bisa Anda gambarkan situasinya kepada kami?
1: Ya, Marcel dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di halaman kantor atau komplek kantor Bupati Kabupaten Solok. Nah, tadi pagi itu data dari petugas itu menyampaikan ada sekitar 10 unit kantor atau dinas yang terdampak langsung akibat banjir bandang ini. Namun hingga sore ini itu tercatat sebanyak 12 kantor atau dinas yang terdampak dengan banjir bandang atau galodo ini. Nah, selain itu, Marcel, rumah warga yang awalnya dilaporkan ada 100 unit, hingga sore ini sudah menjadi 300 unit rumah warga yang terdampak langsung akibat galodo. Dan untuk arus lalu lintas itu sendiri, ya, jalur utama ini, hingga saat ini masih belum bisa dilewati oleh kendaraan, baik dari kota Solok menuju kota Padang maupun dari Padang menuju Solok. Dan saat ini memang masih dialihkan ke jalur bypass atau jalur di SMA 2 Sumatera Barat. Nah, sementara untuk korban yang meninggal dunia, itu barusan Marcel kita dapat informasi satu korban berhasil ditemukan sekitar 3 km dari lokasi ini atas nama Davi berusia 21 tahun. Dan korban saat ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Solok. Marcel.
0: Ya, Amfrizer, pemerintah Solok sudah menetapkan tanggap darurat bencana. Lalu langkah apa saja yang sudah semakin diintensifkan untuk menangani banjir bandang di sana?
1: Ya, seperti yang kita lihat di lapangan, langkah utama yang diintensifkan itu adalah pembersihan kawasan kantor ada di komplek kantor ini sendiri. Nah, seperti kantor utama tempat Pak Bupati, sehingga nanti para pegawai masih bisa menjadikan kawasan kantor ini sebagai posko atau tempat aktivitas sehari-hari. Nah, sementara halaman kantor lainnya itu masih dibiarkan saja karena petugas masih fokus untuk melakukan pencaharian terhadap korban lainnya seperti di dalam masjid dan melakukan pembersihan masjid dan di luar pekarangan masjid itu untuk mencari jika ada korban yang tertimpa di dalam longsor. Nah, selain melakukan pembersihan kawasan kantor dan rumah ibadah di masjid, ada juga 4 unit alat berat yang diturunkan untuk menormalisasikan sungai yang membatasi antara kantor dengan rumah warga. Dan itu keempat unit alat berat itu masih bertimbang untuk mengevakuasi material longsor tersebut. Nah, sementara relawan-relawan lainnya juga sudah mulai berdatangan untuk mendirikan posko seperti posko kesehatan ataupun posko dapur umum. Martel.
0: Baik, terima kasih rekan Amfrizer melaporkan langsung dari Solok, Sumatera Barat. Pemirsa, demikianlah headline news saat ini program Metro Hari. 102.9 K Radio.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, gimana kabar kamu nih di hari Selasa ya? Hari Selasa tanggal 22 September 2026, ini Selasa sore, udah jam 4 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi, kalau ada sobat ke yang kerja di kantor, ini udah detik-detik krusial untuk menuju pulang nih sobat ke. Nah, gimana kamu sebelum pulang ini, apakah akan pulang dengan semangat ataupun akan pulang dengan tertunduk lesu karena seharian banyak kerjaan sobat ke? Tapi meskipun kamu lesu sobat K karena seharian banyak kerjaan, kamu harusnya tetap semangat ya sobat K, sambil mendengarkan lagu-lagu yang akan diputerin khusus buat kamu sobat K. Sambil nanti Eri juga akan memberikan informasi untukmu dalam program K Perspektif ini sampai jam 8 malam nanti. Nah sobat K, nanti kalau kamu juga sedang dalam perjalanan menuju pulang atau sedang dalam perjalanan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain barangkali, dan kamu juga sambil mendengarkan di radio, kamu juga bisa untuk membagikan informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitaran tempat kamu berada ke WhatsApp di radio di 0811 378 1029.

Sobat kayak ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harganya tetap bersahabat? Ada kamera unik buat bikin konten? Ada aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya. Lengkap dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCityITC. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, membuka K Perspektif bersama Eri Alidavi ya. Pada hari ini Eri mau memberikan kamu informasi mengenai adanya viral mengenai pelecehan modus konten boneka di Surabaya yang membuat polisi saat ini sedang turun tangan, Sobat K. Polrestabes Surabaya saat ini tengah menyelidiki dugaan pelecehan seksual berkedok pembuatan konten video boneka yang menargetkan perempuan di kawasan Jalan Tunjungan, Surabaya. Kasus ini viral di media sosial setelah salah satu korban berinisial AS menceritakan pengalaman tidak menyenangkan di media sosial. Peristiwa yang dialami oleh AS dan temannya itu terjadi pada 5 Agustus 2026 sekitar tengah malam. Saat berjalan menuju area parkir di kawasan Jalan Tunjungan, mereka dihampiri dua pria yang mengajak mereka membuat konten video singkat. Meski AS sempat menolak, temannya merasa tidak enak hati dan akhirnya menyetujui ajakan tersebut. AS yang mencoba mencegah temannya justru ikut ditarik ke dalam frame kamera. AS kemudian merinci instruksi janggal yang diberikan oleh sekelompok pria tersebut selama perekaman berlangsung. Dalam video mereka diberi boneka dan diminta untuk memegang ekornya. Dan disitulah dugaan pelecehan itu terjadi. AS yang tidak nyaman kemudian menceritakan pengalamannya ke media sosial Threads. Ternyata banyak juga korban lain yang mengaku diperlakukan hal yang sama. Menanggapi kegaduhan publik, Kasatres PPA Satreskrim Polresta Surabaya AKBP Melatisari mengonfirmasi bahwa kepolisian sedang mendalami kasus tersebut. Melatisari juga meminta warga lebih berhati-hati saat berada di ruang publik dan tidak ragu untuk melapor ke petugas bila melihat hal yang mencurigakan. Di tengah bergulirnya penyelidikan polisi, kreator konten di balik video tersebut akhirnya muncul. Pemilik akun TikTok dan YouTube @takimooofficial08 mengirimkan pesan permohonan maaf secara langsung kepada AS. Pemilik akun itu mengklaim tidak berniat merendahkan siapapun saat membuat konten tersebut. Ia juga berjanji untuk menjadikan hal ini sebagai teguran dan tidak memproduksi video dengan muatan serupa di masa mendatang. Meski telah memaafkan konten kreator tersebut secara personal, AS memilih untuk tidak menurunkan unggahan viralnya sebagai bentuk pengawasan dan peringatan bagi perempuan yang lain, Sobat K. Nah, ini memang kalau ngomongin tentang hal-hal yang bisa menjadi modus ya dari pelecehan, entah itu hal-hal yang menurut kebanyakan orang itu hal-hal yang biasa, tapi kan kita juga tidak tahu ya respon dari orang lain mengenai hal tersebut, dan hendaknya juga kita juga dalam bercanda dan dalam menyampaikan sesuatu itu hendaknya tidak mencoba untuk melakukan pelecehan, tidak mencoba untuk menurunkan harkat dan martabat lawan jenis, utamanya Sobat K, agar supaya tidak ada orang yang merasa dirugikan dan kemudian merasa dilecehkan dari apa yang kita berbuat, Sobat K.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama. Pemerintah Kabupaten Jember kembali mendapat anggaran besar dari pemerintah pusat untuk program revitalisasi gedung sekolah. Bupati Jember Muhammad Faid menyebut, tahun 2026 ini, sebanyak 258 sekolah telah dipastikan mendapat alokasi anggaran dengan total sekitar 174 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 121 merupakan sekolah negeri dan 137 sekolah swasta. Selain itu, terdapat tambahan 36 SD serta 18 lembaga TK PAUD dan SMP yang masuk dalam gelombang berikutnya. Sebelumnya, pada 2025, Jember telah merevitalisasi 124 sekolah negeri dan swasta. Bupati menyebut jumlah tersebut sebagai salah satu yang terbesar di Jawa Timur, bahkan Indonesia. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, termasuk melalui kunjungan kerja dan koordinasi ke kementerian.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan tidak ada satupun SPBG di Kota Malang yang terkena suspend. Menurutnya, sampai rapat terakhir minggu kemarin, tidak ada satupun SPBG di Kota Malang yang dikenakan suspend. Wahyu menjelaskan, memang sebelumnya ada 5 SPBG yang terkena suspend, tapi saat ini 3 SPBG sudah kembali beroperasi normal. Bahkan terakhir minggu kemarin, ada 2 SPBG lagi yang dipastikan sudah dicabut suspennya.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan dana cadangan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada setempat tahun 2029 sebesar 60 miliar rupiah. Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam rapat paripurna mengatakan dana cadangan sebesar 60 miliar tersebut diusulkan melalui raperda yang sedang dalam proses pembahasan bersama DPRD Kabupaten Madiun. Menurut Bupati, pembentukan dana cadangan pilkada 2029 sebesar 60 miliar yang mulai dilakukan pada tahun anggaran 2027 hingga 2029 tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas APBD pada pemilu mendatang.
4: Dan berikutnya kawan dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Warga kawasan pesisir Surabaya harus mewaspadai potensi banjirop dampak fenomena Super New Moon. Diprediksi berlangsung 11 hari sampai 30 September. Irfan Widianto, Kepala BPBD Kota Surabaya, sudah mengantisipasi dampak pasang air laut maksimum, menyiagakan pintu air otomatis, rumah pompa, juga memaksimalkan pengerukan saluran drainase dan early warning system. Warga diminta melapor dan minta bantuan evakuasi kalau terjadi dalam keadaan darurat lewat layanan darurat 112.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, masih informasi seputaran mengenai pelecehan seksual ya Sobat K. Ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, Ana Supriyatna, dilaporkan ke Polda Banten atas dugaan pelecehan seksual terhadap anak buahnya berinisial B. Kabit Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahile, Hutapea, membenarkan laporan tersebut. Selanjutnya, polisi akan mulai menyelidiki kasus tersebut, Sobat K. Dugaan pelecehan seksual itu disebut terjadi di ruang kerja Kasatpol PP Kabupaten Tangerang pada Rabu 2 September 2026. Maruli menjelaskan bahwa dugaan pelecehan terjadi saat pelapor bertemu dengan Ana Supriyatna. Saat itu, Ana menjulurkan tangannya kepada korban. Pelapor kemudian menyambut juluran tangan tersebut. Namun setelah itu, pelapor mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual dan sempat memberontak. Maruli menjelaskan bahwa pihaknya bakal meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk menyelidiki kasus tersebut. Pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan apakah ada korban lain atau tidak dalam kasus tersebut. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang, Beni Rahmat, mengatakan bahwa pihaknya juga telah menerima laporan dari korban mengenai adanya dugaan tindak pidana pelecehan di lingkungan Satpol PP. Beni mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Ana Supriyatna untuk dimintai keterangan terkait dugaan tersebut, Sobat K. Menurut Beni, kondisi korban saat ini sudah membaik dan yang bersangkutan telah kembali bekerja. Terkait pemasangan poster di kantor Satpol PP, Beni menyebut hal tersebut merupakan bentuk solidaritas pegawai terhadap korban. Adapun terkait kemungkinan sanksi kepegawaian terhadap Kasatpol PP Kabupaten Tangerang, Beni mengatakan belum dapat memastikannya karena proses penanganan masih berlangsung.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program Kay Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: hadhi dakwati tammah wassalatil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, RI beralih informasi ya untuk kamu. Ini mengenai Propam Polresta Yogyakarta menjatuhkan sanksi berupa penempatan khusus alias patsus kepada anggota Polsek Kraton yang diduga meminta jatah makan kepada usaha kuliner Bolosego di alun-alun Kidul, Sobat K. Kasih Propam Polresta Yogyakarta AKP Wahyu Tri Handono menyampaikan bahwa jajarannya telah melaksanakan penyelidikan intensif termasuk meminta keterangan resmi dari pihak manajemen Bolosego pada Senin 21 September 2026. Selanjutnya, dari gelar perkara pada Senin sore, Propam Polresta Yogyakarta menetapkan satu personel Polsek Kraton yakni Aibda S sebagai terduga pelanggar. Sementara dua personel lainnya berdasarkan keterangan dari manajemen Bolosego dan saksi-saksi yang lain dinyatakan tidak terbukti melanggar standar operasional prosedur kepolisian. Wahyu berujar, langkah ini merupakan bagian dari transparansi publik dan perwujudan komitmen Polresta Yogyakarta. Khususnya dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebelumnya, Sobat K, kasus dugaan pungutan liar menimpa salah satu pengusaha kuliner yakni Bolosego di alun-alun Kidul Kraton Yogyakarta. Dugaan pungli tersebut ini diungkap melalui media sosial TikTok oleh pemilik Bolosego bernama Diah Laili Fardisa. Ia mengunggah video tersebut melalui akun TikTok @diahfardisa pada 17 September 2026. Dalam video berdurasi 3 menit 27 detik itu, dia bercerita pihaknya berencana mengoperasikan food truck Bolosego miliknya pada 16 hingga 20 September 2026 di Alun-Alun Kidul setelah mengantongi izin dari pihak keraton. Namun, baru satu hari berjualan, ia memutuskan untuk memindahkan lokasi usahanya. Alasannya, dia mengakui diminta uang parkir dari oknum yang mengaku sebagai juru parkir. Semula, ia diminta membayar 2,5 juta rupiah per hari. Setelah negosiasi, nominal tersebut berubah menjadi 1 juta per hari atau 5 juta rupiah untuk 5 hari. Dia selain itu mengaku juga mendapatkan sejumlah permintaan lain, termasuk menyediakan makanan untuk 10 orang yang disebut sebagai preman atau tukang parkir. Selain itu, ada permintaan makanan untuk 3 anggota polisi dan ada pula biaya tambahan terkait pemasangan listrik untuk usahanya. Dalam video tersebut, dia mengatakan bahwa sebenarnya petugas kepolisian datang juga untuk membantu memediasi dengan paguyuban parkir terkait kebutuhan operasional food truck. Mereka bukan yang datang lalu asal minta jatah makan. Namun demikian, banyaknya permintaan itu akhirnya membuat dia untuk memilih menghentikan aktivitas jualannya di Alun-Alun Kidul. Ia menyatakan bahwa tidak ingin memfasilitasi praktik pungutan yang dinilai tidak wajar. Atas viralnya video tersebut, masing-masing pihak yang disebut pun telah memberikan klarifikasi maupun penjelasan menyangkut persoalan terkait.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memberikan klarifikasi soal status kepegawaian manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih yang disebut menjadi pegawai BUMN selama 2 tahun. Doni mengatakan para manajer tersebut sejatinya bukan pegawai BUMN, melainkan ditempatkan di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara Persero untuk menjalani pembinaan koperasi selama 2 tahun. Doni mengatakan pembinaan para manajer Kopdes selama masa penugasan tersebut akan dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara. Namun ia belum menjelaskan secara rinci struktur hubungan kerja maupun status para manajer selama ditempatkan di bawah perusahaan tersebut. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari sebelumnya yang menyebut manajer Kopdes Merah Putih akan berstatus sebagai pegawai BUMN, bukan aparatur sipil negara. Kodari sebelumnya mengatakan para manajer akan ditempatkan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT selama 2 tahun sebagai masa penguatan awal. Menurutnya, penataan tersebut mencakup kontrak, hak, dan kewajiban, masa kerja, perlindungan sosial, hingga skema pengupahan. Kodari mengatakan pemerintah perlu untuk memastikan waktu mulai bekerja, lokasi penugasan, hubungan kerja, hingga hak yang diterima sebelum para calon manajer ditempatkan. Hal itu juga mempertimbangkan sebagian calon manajer yang disebut telah meninggalkan pekerjaan sebelumnya untuk mengikuti program tersebut. Untuk Kopdes Merah Putih, Kodari sebelumnya menyebut pemberi kerja adalah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara untuk Kampung Nelayan Merah Putih, pemberi kerja disebut PT Agrinas Jaladri Nusantara. Kodari juga mengatakan penempatan manajer Kopdes akan dilakukan secara bertahap di lokasi yang telah ditetapkan. Pemerintah menyiapkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban, masa kerja, perlindungan sosial, serta pengupahan. Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menargetkan penempatan manajer Kopdes Merah Putih dilakukan paling lambat 25 September 2026. Penempatan dilakukan setelah proses verifikasi, validasi, evaluasi, serta berita acara serah terima selesai. Ferry mengatakan proses penempatan selanjutnya akan diserahkan kepada Agrinas Pangan Nusantara setelah seluruh tahapan tersebut rampung. Pemerintah juga masih membahas besaran gaji, tunjangan, dan aspek lain yang berkaitan dengan penempatan manajer. Doni sebelumnya meminta proses penempatan tidak berlarut-larut dan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh instruksi Presiden. Sementara itu, Agrinas Pangan Nusantara menyatakan telah memetakan koperasi yang siap beroperasi di lapangan. Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, mengatakan perusahaan siap menampung sekitar 13.000 hingga 15.000 manajer yang telah mengikuti pelatihan untuk ditetapkan di koperasi yang sudah siap untuk beroperasi.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio
1: 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, Eri mau ngingetin kamu bahwa di hari ini, Selasa 22 September 2026, kumandang azan sholat isya akan jatuh pada pukul 18:33 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali Sobat K, kamu saat ini sedang bersantai di rumah atau juga sedang duduk-duduk santai di teras rumah ya Sobat K. Hendaknya juga segera bersiap untuk menunaikan ibadah sholat isya, karena barangkali ibadah yang tepat waktu dan kita lakukan dengan ikhlas dapat menuntun kita menuju jalan yang lebih baik.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: hadhi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak.
11: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Sebanyak 93 kejadian kebakaran tercatat di Kabupaten Pamekasan selama musim kemarau 2026 hingga pertengahan September. Kasih Operasi dan Pengendalian Kebakaran Satpol PP dan Damkar Pamekasan Zainuddin mengatakan, tingginya kejadian kebakaran menjadi perhatian instansinya. Terlebih kondisi kemarau membuat sejumlah wilayah lebih mudah terbakar. Dari keseluruhan kejadian, sekitar 80% merupakan kebakaran lahan, sedangkan 20% lainnya berupa kebakaran bangunan.
2: Informasi selanjutnya dari Rasika Semarang, saya Erwin Mari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung pemanfaatan solar hasil penindakan untuk membantu kebutuhan BBM nelayan. Lutfi menyebut 60-70% operasional kapal nelayan di Jawa Tengah bergantung pada solar. Dukungan ini disampaikan menyusul penindakan 407 ton solar di perairan Semarang oleh TNI AL. Jika perkara telah berkekuatan hukum tetap, solar tersebut dapat dimanfaatkan untuk nelayan sesuai ketentuan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Pengeboran sumur minyak Kedung Keris Barat Blok Cepu di Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Bojonegoro akan menggunakan lahan sawah dilindungi seluas 6.000 meter persegi. Namun pengganti LST sampai hari ini belum ditentukan karena masih akan dibahas dengan sejumlah pihak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Senal Fanani mengatakan, pembahasan lanjutan pengganti LS di lapangan minyak Kedung Keris Barat akan dilakukan di Jakarta dengan melibatkan sejumlah pihak, sehingga ia belum mengetahui berapa luas lahan pengganti LSD untuk proyek strategis nasional tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kalau kamu beberapa hari yang lalu mantengin sosial media ya, ini ada pembicaraan yang cukup menarik ya Sobat K, karena ada beberapa orang yang kayaknya sih kalau Eri baca ya, ini adalah kolektor uang. Ini kemarin banyak banget kolektor uang yang mencari pecahan uang rupiah yang bertanda tangan mantan Menteri Keuangan yang lalu Sobat K, Menteri Purbaya. Nah ini kemudian Bank Indonesia juga buka suara terkait cetakan uang rupiah kertas tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ramai diburu kolektor Sobat K. Karena uang tersebut langka lantaran memuat tanda tangan Purbaya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Perry Warjio yang saat masih menjabat sebagai Gubernur BI. BI menegaskan uang tersebut tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran meski Purbaya dan mantan Gubernur BI Perry Warjio kini sudah tidak menjabat. Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso menjelaskan pencantuman tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur BI pada uang kertas rupiah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Menurutnya, rupiah kertas memuat tanda tangan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dan Bank Indonesia yang diwakili oleh Gubernur BI. Dengan demikian, nama pejabat yang tercantum pada uang mengikuti siapa yang menjabat ketika uang tersebut ditetapkan dan diproduksi. BI memastikan rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya dan Perry tetap memiliki status hukum yang sah. Wohe. Ini tapi kalau Eri lihat-lihat ya kemarin di sosial media ya Sobat K, ini memang banyak banget orang yang lagi memburu nih uang-uang pecahan kertas rupiah ya Sobat K, karena bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur BI Perry Warjio Sobat K. Dan barangkali Sobat K kamu juga mencari uang-uang tersebut ya saat ini, meskipun biasanya ya kalau tanggal-tanggal segini ini kan tanda tangannya di ada di salah satunya di ada uang 100.000 rupiah Sobat K. Ini kalau tanggal-tanggal segini sih biasanya cukup langka ya orang yang punya uang 100.000 rupiah ya Sobat K. Tapi barangkali kamu juga saat ini sedang memburu juga nih uang pecahan ini, boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: 98 dinyatakan lunas. Hal ini disampaikan Suhasil di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Keuangan pengganti Purbaya itu menjelaskan penyelesaian dilakukan pada Agustus 2026 dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia. Surplus BI itu kemudian disetorkan ke kas negara. Suhasil mengaku sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengumumkan pelunasan utang BLBI. Adapun pemerintah sempat menerbitkan berbagai jenis obligasi ketika menangani krisis 1997-1998. Secara keseluruhan nilainya saat itu mencapai Rp640 triliun. Menurut Suhasil, beberapa kewajiban memiliki waktu pelunasan yang berbeda. Obligasi rekap telah lunas pada Juli 2020, sedangkan kewajiban surat utang terkait BLBI baru diselesaikan Agustus 2026. Meski pelunasan telah dilakukan oleh pemerintah, Menteri Keuangan memastikan tetap melakukan penagihan atas kewajiban para obligor atau debitur BLBI.
2: Bank Indonesia itu ketika beroperasi bisa jadi mengalami surplus. Ketika dia mengalami surplus, maka surplusnya itu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini, itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar, sudah selesai, sudah tuntas, kita bayar-bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu adalah suatu berita yang sangat baik dan saya ingin menegaskan bahwa pelunasan ini tidak mengurangi, saya ulangi, pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas kewajiban dari para obligor atau debitur BLBI.
1: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan perketat pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir untuk mencegah penyelundupan barang ilegal. Perintah itu disampaikan langsung pada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama saat menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Jaka menyatakan penguatan pengawasan diarahkan untuk mencegah masuknya berbagai barang ilegal dan barang yang dilarang ke wilayah Indonesia. Jaka menyebut narkotika hingga balpres atau pakaian bekas bagi beberapa barang yang akan menjadi fokus pengawasan. Bea Cukai akan memperkuat peralatan operasional sekaligus memperketat satuan tugas di lapangan. Jaka menyatakan penguatan terutama akan dilakukan di jalur laut yang menjadi salah satu pintu masuk barang ilegal.
3: Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Ya.
4: Jadi strategi Bea Cukai gimana, Pak?
3: Ya.
4: Strategi Bea Cukai gimana, Pak?
3: Ya, yang pasti kita akan... Aduh.
5: Emang kayak gini,
4: Pak? Strategi Bea Cukai gimana, Pak?
3: Ya, strateginya yang pasti nambah ini, apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di... perketat itu saja.
5: Yang paling krusial penebalannya di titik mana, Pak, untuk
3: di ya di sepanjang laut, Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan. Di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya. Nanti kita akan berdayakan semua.
1: Demikian headline news untuk saat ini, pemirsa, tetaplah bersama
0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat pagi, siang dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
6: 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Gay, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program Gay Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share untuk informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Gay Radio di 0811-378-1029. Sobat Gay, ini kan kalau situasi-situasi seperti ini ya, ini kalau tadi siang, ini kan cuacanya panas banget ya Sobat K, tapi beberapa hari yang lalu kan ini juga cuacanya sempat terjadi hujan di Kabupaten Jember juga Sobat K. Dan ini kan diperkirakan sebetulnya biasanya di bulan-bulan seperti ini tuh hujan udah mulai turun-turun Sobat K. Tapi kapan hujan puncak musim hujan di Indonesia ini akan terjadi Sobat K? Dan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan mulai mengalami musim hujan pada bulan November dengan puncaknya dimulai pada Desember hingga Februari Sobat K. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardesena Sopa Heluwakan menyebut awal musim hujan di Indonesia terjadi tidak bersamaan. Sebagian besar wilayah baru akan mengawali musim hujan pada November dan Desember. Namun, kata Ardesena, periode antara awal masuknya musim hujan dengan puncak musim hujan secara umum terjadi berdekatan. Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami puncak musim hujan pada Desember dan pada Januari sebanyak 162 zoom Sobat K. Dan pada Februari ini juga diperkirakan curah hujan juga masih terjadi Sobat K. Nah ini juga ada perkiraan ya jadwal puncak musim hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Ini dikalau bulan Desember ini sebagian wilayah Sumatera, sebagian besar wilayah Kalimantan, sebagian wilayah Sulawesi Utara, selain itu juga pesisir selatan Gorontalo, sebagian kecil Sulawesi Tengah, dan sebagian besar Sulawesi Barat Sobat K. Dan di bulan Januari ini juga di Riau di bagian selatan, terus kepulauan Riau di bagian tengah, dan juga di sebagian pulau Jawa nih Sobat K. Dan kalau di bulan Februari ini, kalau di bulan Januari ini hanya sebagian kecil dari Pulau Jawa, ini di bulan Februari ini sebagian besar di Pulau Jawa ini Sobat K terjadi puncak musim kemarau, Sobat K. Dan ini juga lebih lanjut, Ardesena juga mengatakan bahwa lonjakan curah hujan yang terjadi pada puncak musim hujan berpotensi untuk memicu sejumlah bencana hidrometeorologis. Oleh karena itu, BMKG menghimbau untuk mengoptimalkan sistem drainase dan kesiapan evakuasi mengantisipasi bencana banjir dan longsor pada awal dan puncak musim hujan. Okay.

0: Sobat Case, sejumlah warga mengajukan gugatan terhadap aturan terkait surat izin mengemudi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta aturan tersebut untuk diuji karena dinilai menimbulkan persoalan bagi masyarakat. Terbaru, seorang warga bernama Jangkung Sido Sentosa menggugat aturan yang mengharuskan pemilik membuat SIM baru jika terlambat memperpanjang ke MK. Ia meminta SIM yang sudah habis masa berlakunya tetap bisa diperpanjang selama belum melewati masa tenggang 1 tahun. Permohonan tersebut itu untuk menguji pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jangkung menyampaikan perbaikan permohonan dalam sidang secara daring pada Senin 14 September 2026. Dalam gugatan lainnya, pada Agustus 2026, Ahmad Royani, seorang aparatur sipil negara yang berprofesi sebagai guru, juga menggugat aturan soal SIM terkait kewajiban warga membuat SIM baru jika masa berlakunya habis walaupun hanya telat sehari. Ia mengajukan pengujian material pada pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ke MK. Ia mengaku mengalami kerugian hak konstitusional akibat ketiadaan masa tenggang perpanjangan SIM. Dalam gugatannya, Ahmad membeberkan cerita saat dia ditolak memperpanjang SIM karena masa berlakunya lewat 3 hari. Ahmad mengaku tengah disibukkan oleh tugas negara, yaitu sebagai guru yang sedang menyusun asesmen sumatif bagi siswa ketika masa berlaku SIM-nya habis pada 2 Juni 2026. Akibatnya, Ahmad diwajibkan mengikuti proses penerbitan SIM baru dari awal, termasuk mengulang ujian teori dan ujian praktik seperti pemula. Tidak berhenti sampai di situ, sebelumnya 5 mahasiswa Fakultas Hukum 17 Agustus 1945 atau UNTAK Surabaya, yakni Sofian Effendi, Dandi Arya Saputra, Rendra Wahyu Aditya Bahar, Heldan Tiorone Divana, dan Sandi Rahmat Ramadan, menggugat pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Sobat Ki. 5 mahasiswa tersebut mempersoalkan pasal 85 ayat 2 yang isinya surat izin mengemudi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Para pemohon juga berpandangan syarat perpanjangan SIM, khususnya tes kesehatan dan tes psikologi, sering menjadi formalitas administrasi. Banyak kasus menunjukkan pemeriksaan tersebut hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan dokumen. Hal yang sama berlaku pada pemeriksaan psikologi. Para pemohon juga menilai seharusnya dilakukan medical check-up secara menyeluruh sebagai syarat perpanjangan SIM. Dalam petitum, para pemohon meminta mahkamah untuk menyatakan pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Belakangan, hakim menolak permintaan mahasiswa tersebut pada sidang putusan yang berlangsung pada Juni 2026, Sobat K. Wah, ini kalau ngomongin tentang perpanjangan SIM memang ya, Sobat K. Kadang kita yang sibuk, kadang kita yang nggak sempat buat melakukan perpanjangan SIM. Ini memang kalau menurut Eri ya, karena Eri juga beberapa waktu yang lalu sempat terlambat begitu, namun akhirnya bisa untuk mengurus lagi. Tapi jangan juga kembali bahwa harus mengulang semua prosedural dari awal, harus mengikuti tes, harus mengikuti banyak rangkaian-rangkaian yang memang harus dilakukan untuk dapat memperoleh SIM yang baru, Sobat Ki. Dan barangkali kamu juga punya pengalaman tentang hal tersebut, Sobat Ki, boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio
1: 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge. Sobat K, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai untuk pertama kalinya pedagang pasar tradisional Tanjung Jember dari lantai atas dan bawah diajak masuk ke Pendopo Wahya Wibawa Graha. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Untuk pertama kalinya, pedagang pasar tradisional Tanjung Jember dari lantai atas dan bawah diajak masuk ke Pendopo Wahya Wibawa Graha untuk berdiskusi langsung bersama pemerintah Kabupaten Jember pada Selasa siang 22 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para pedagang untuk menyampaikan pandangan dan membahas keberlanjutan pasar Tanjung. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut para pedagang menunjukkan sikap dewasa dan demokratis meski terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Menurut Gus Fawaid, perbedaan tersebut tidak menghalangi para pedagang untuk tetap menjaga kerukunan. Pemerintah Kabupaten kemudian menawarkan sejumlah solusi yang dibahas bersama dalam pertemuan tersebut. Solusi yang ditawarkan Pemkab itu disebut telah disepakati oleh seluruh pihak yang hadir. Kebijakan hasil kesepakatan tersebut rencananya mulai diterapkan pada hari berikutnya, sembari membuka kemungkinan dilakukan perbaikan apabila dalam pelaksanaannya masih ditemukan hal-hal yang perlu untuk disesuaikan. Gus Fawaid mengatakan, pertemuan ini sekaligus menjadi bentuk tindak lanjut atas janjinya kepada para pedagang sekitar sepekan sebelumnya untuk mencari solusi keberlanjutan bagi pasar Tanjung. Ia menegaskan perhatian pemerintah daerah tidak hanya akan diarahkan pada pasar Tanjung. Kedepan, pemerintah juga akan melakukan pembenahan dan mendengarkan aspirasi para pedagang di pasar-pasar tradisional lainnya di Jember. Pertemuan di Pendopo ini menjadi momentum baru karena pedagang pasar tradisional dapat menyampaikan langsung aspirasi mereka dalam forum bersama pemerintah Kabupaten Jember.
4: Insya Allah tadi sampaikan dalam sejarah baru sekarang para pedagang diajak berdiskusi baik yang di atas maupun di bawah di satu tempat, satu forum dan tempatnya Pendopo. Dan tadi saya bahagia karena para pedagang sangat-sangat dewasa, sangat-sangat ya tunjukkan demokratis betul ya. Karena mau pedagang yang di atas maupun yang di bawah tadi berkomitmen untuk menjaga kerukunan.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, demikian Kay Perspektif pada hari ini, Selasa 22 September 2026. Besok kita akan bertemu di program Kay Perspektif di jam yang sama. Menutup Kay Perspektif pada malam hari ini, akan ada satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang atau ITR Kabupaten Jember yang menyiapkan skema penataan dan penertiban aktivitas pedagang di kawasan Pasar Tanjung. Sekaligus menutup Kay Perspektif pada malam hari ini, saya Eri Ali Davi pamit. Terima kasih untuk kamu ya Sobat Kay yang sudah senantiasa mendengarkan Kay Radio. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama. Sekaligus menutup Kay Perspektif pada malam hari ini, demikian informasi dari Hot News.
2: Hot News.
3: Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang atau ITR Kabupaten Jember menyiapkan skema penataan dan penertiban aktivitas pedagang di kawasan Pasar Tanjung. Langkah tersebut menjadi bagian dari mitigasi untuk menata arus lalu lintas, parkir, hingga aktivitas pedagang di sejumlah ruas jalan sekitar pasar. Dalam dialog bersama pedagang di Pendopo, Selasa 22 September 2026, anggota Satgas ITR Jember, Gatot Triyono, mengatakan berdasarkan pendataan terdapat 1.527 kios di Pasar Tanjung. Dari jumlah tersebut, 1.345 kios masih aktif dan 178 kios tidak aktif. Selain itu, terdapat 587 pedagang yang beraktivitas di pelataran, sehingga total pedagang tercatat mencapai 2.114 orang. Penataan akan dilakukan dengan sejumlah skema. Salah satunya, uji coba perubahan arus lalu lintas di Jalan Saman Hudi dari arah selatan menuju utara. Penerapan ini nantinya akan dievaluasi setiap satu minggu untuk melihat efektivitasnya terhadap kelancaran lalu lintas dan aktivitas perdagangan. Sementara untuk pedagang di Jalan Saman Hudi yang berjumlah sekitar 148 orang, disiapkan dua shift. Shift pertama mulai pukul 22.00 hingga 01.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan shift kedua pukul 01.00 hingga 05.00 waktu Indonesia Barat. Di Jalan Untung Suropati, terdapat sekitar 221 pedagang yang juga akan ditata dalam dua shift. Pedagang pickup dan bojongan dijadwalkan pukul 22.00 hingga 01.00 waktu Indonesia Barat, sedangkan pedagang lesehan dan pelataran mulai pukul 01.00 hingga 05.00 waktu Indonesia Barat. Untuk Jalan Wahidin, sekitar 206 pedagang lesehan dan pelataran akan dibagi dua shift, yakni pukul 16.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 23.00 hingga 06.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan 12 pedagang di Jalan Pitaloka dijadwalkan beraktivitas mulai pukul 23.00 hingga 00.00 waktu Indonesia Barat. Gatot menambahkan, penataan juga mencakup parkir dan pembersihan drainase di Jalan Wahidin, Untung Suropati, dan Saman Hudi yang ditargetkan selesai sebelum Desember. Pengawasan akan dilakukan Satgas selama 24 jam dengan sistem shift, sekaligus memastikan pedagang yang beraktivitas merupakan warga Kabupaten Jember. Satgas melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, DPRD, sejumlah organisasi perangkat daerah, camat, lurah, hingga perwakilan pedagang lantai atas dan bawah, serta RT dan RW di sekitar Pasar Tanjung.
4: Ini yang akan kami laksanakan oleh Satgas. Yang pertama sesuai tadi yang permintaan dari teman-teman, adik-adik, yaitu perubahan arus lalu lintas di ruas Jalan Saman Hudi, yang awalnya dari arah Sultan Agung ke bawah, yaitu ke selatan, menjadi dibalik dari selatan ke utara.
5: Tapi ini uji coba dulu ya.
4: Uji coba, Gus.
5: Kalau berhasil bisa mulai, dilanjut.
4: Siap.
5: Kalau nggak berhasil bisa dirubah ya.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yee, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini, hanya di...

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
11: Aku Viva, murni sehat alami.
12: Kepada para penumpang silahkan masuk.
13: Duh, rame banget, jadi enak deh.
14: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
15: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
14: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
15: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
14: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
15: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
14: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
15: Aman, yang penting.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
4: Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

paling hot dan hits minggu ini. So I guess

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religy di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة،

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, kembali di 102,9 K Radio. Di K Perspektif pagi hari ini seperti biasa di jam 6 pagi sampai jam 12 bersama dengan Raffiana. Hari Rabu nih Sobat K, tanggal 23 September 2026, sudah di pekan terakhir di bulan September. Apa aja hal-hal yang ingin kamu push dan juga di maksimalkan di bulan September ini? Pasti adalah ya Sobat K, hal-hal yang ingin kamu lakukan menjelang pergantian bulan di bulan Oktober nanti. Pasti untuk beberapa Sobat K juga banyak yang benar-benar memaksimalkan agar listing di bulan September ini tercapai satu-satu. Semoga terwujud ya dan dipermudah untuk segala urusannya. Di pagi hari ini juga seperti kondisi cuacanya agak berkabut ya Sobat K. Tadi juga Raffiana melintas di sekitar lingkar kampus, agak berkabut walaupun dikit. Dan kelihatan juga kabutnya ini Sobat K, banyak masyarakat yang berkendara menggunakan masker, kemudian juga menggunakan jaket saat melakukan aktivitasnya di pagi hari ini. Nah ini untuk Sobat K juga, untuk yang OTW bisa siap-siap menggunakan masker ataupun gunakan jaket ya Sobat K, terutama untuk pengendara roda 2. Bantu untuk kabarkan info-info penting dan menarik lainnya, share aja ke WhatsApp Ke Radio. Kalau ada hal-hal yang ingin kamu laporkan, langsung aja ke 0811 378 1029.

Alex Warren dengan Emerald Eyes menjadi lagu pembuka di K-Perspektif pagi hari ini sobat. Dan seperti biasa kita akan awali informasi pertama di pagi hari ini dari Kabupaten Jember. Berikut ini. Good morning, we're at 2.9 and radio. Sound of Knowledge. Untuk pertama kalinya, pedagang pasar tradisional Tanjung Jember dari lantai atas dan bawah diajak masuk ke Pendopo Wahya Wibawa Graha untuk berdiskusi langsung bersama pemerintah Kabupaten Jember pada Selasa siang 22 September kemarin. Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para pedagang untuk menyampaikan pandangan dan membahas keberlanjutan Pasar Tanjung. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, menyebut para pedagang menunjukkan sikap dewasa dan demokratis, meski terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Menurut Gus Fawaid, perbedaan tersebut tidak menghalangi para pedagang untuk tetap menjaga kerukunan. Pemerintah kabupaten kemudian menawarkan sejumlah solusi yang dibahas bersama dalam pertemuan tersebut. Solusi yang ditawarkan Pemkab disebut telah disepakati oleh seluruh pihak yang hadir. Kebijakan hasil kesepakatan tersebut membuka kemungkinan dilakukan perbaikan apabila dalam pelaksanaannya masih ditemukan hal-hal yang perlu disesuaikan. Gus Fawaid juga mengatakan pertemuan ini sekaligus menjadi bentuk tindak lanjut atas janjinya kepada para pedagang sekitar sepekan sebelumnya untuk mencari solusi berkelanjutan bagi Pasar Tanjung. Dan ia menegaskan perhatian pemerintah daerah tidak hanya akan diarahkan pada Pasar Tanjung, kedepannya pemerintah juga akan melakukan pembenahan dan mendengarkan aspirasi para pedagang di pasar-pasar tradisional lainnya di Kabupaten Jember. Pertemuan di pendopo ini menjadi momentum baru karena pedagang pasar tradisional dapat menyampaikan langsung aspirasi mereka dalam forum bersama pemerintah Kabupaten Jember. Kalau sudah dipertemukan seperti ini ya Sobat K, apalagi untuk para pedagang yang ada di Pasar Tanjung dari lantai 1 maupun lantai 2 yang tentu saja ini dilakukan diskusi di pendopo pada Selasa kemarin. Harapannya ini bisa mempertemukan dan juga memberikan ruang untuk para pedagang bisa menyampaikan aspirasinya, pandangannya, kemudian juga solusi, kritik dan saran untuk keberlanjutan dari Pasar Tanjung. Memang permasalahan Pasar Tanjung ini sudah mencuat cukup lama ya Sobat K. Kemarin di hari Senin itu banyak dari teman-teman GMNI juga dan dari masyarakat gawat yang tergabung pada masyarakat Pasar Tanjung yang menginginkan adanya penataan di Pasar Tanjung. Revitalisasi dibutuhkan untuk Pasar Tanjung terkait dengan penempatan pedagang yang saat ini juga sekarang nampaknya sudah mulai memadati Jalan Samanhudi dan Wahidin Sudirohusodo ya Sobat K. Di dua jalan tersebut sehingga bangunan Pasar Tanjung ini dinilai kosong, bahkan sepi banget. Sampai ada yang mengatakan di lantai dua itu adalah bangunan atau wilayah yang cukup angker. Padahal ini kan stereotip dan stigma yang salah ya Sobat K. Pasar Tanjung yang memang di sana ada bangunan yang diperuntukkan untuk pedagang akhirnya tidak berfungsi secara maksimal. Dan juga pembeli akhirnya jarang yang bisa masuk ke dalam pasar. Nah ini kan sangat salah Sobat K. Sehingga dari tujuan pembangunan yang ada di Pasar Tanjung ini kan memang diperuntukkan untuk pedagang dan untuk proses jual beli. Tapi sampai saat ini fungsi tersebut tidak berjalan maksimal. Sehingga harapannya dari pedagang yang ada di Pasar Tanjung terutama yang berada di lantai 1 ya, ini menginginkan untuk para pedagang bisa patuh tertib dan juga menempati lapak-lapak yang ada di bangunan lantai 1, 2 maupun di sekitarnya itu Sobat K. Jadi ini harapannya dari pemerintah Kabupaten Jember bisa untuk menata ulang para pedagang yang saat ini masih berjualan di pinggir-pinggir jalan, terutama yang berada di sepanjang Jalan Samanhudi dan Wahidin Sudirohusodo tersebut. Ini juga sangat penting untuk dilakukan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Di jam 6:30 pagi ini Sobat K, kondisi traffic di pagi hari ini sudah mulai ada peningkatan nih Sobat. Terutama pengendara roda 2 yang mulai melakukan aktivitasnya di pagi hari ini. Hati-hati selalu ya Sobat K yang akan OTW, yang akan melakukan perjalanan atau yang mau berangkat atau beraktivitas di pagi hari ini. Dan bantu kabarkan mungkin ada beberapa kepadatan atau penumpukan volume kendaraan, peningkatan volume kendaraan di pagi hari ini, boleh untuk bantu kabarkan ke saluran WhatsApp K-Radio di 0811-378-1029.
2: 102,9 K-Radio, hit music, hot news.
1: Memasuki hari ke-10 operasi pencarian korban tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, 4 warga Kabupaten Jember yang menjadi penumpang kapal tersebut masih belum ditemukan. Untuk mendukung proses identifikasi, apabila korban ditemukan, BBBD Jember bersama Pos Sar Jember mendatangi keluarga 4 korban dan melakukan pengambilan sampel DNA. Kepala BBBD Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo, dalam rilis resminya pada Selasa 22 September 2026 memastikan tidak ada penambahan jumlah korban asal Kabupaten Jember. Total masih terdapat 4 warga Jember yang dinyatakan hilang, yaitu Niki Army Minamri Robi, 34 tahun, warga Dusun Kerajaan 1, kemudian Desa Karangduren, Kecamatan Balung. Korban merupakan sopir truk dari P833ED yang mengangkut ikan milik ekspedisi Gani. Kemudian ada M. Abdul Rashid, 30 tahun, warga Dusun Leces, Desa Seruni, Kecamatan Jenggawa. Korban merupakan kernet truk P833ED muatan ikan ekspedisi Gani. Ada Ave Jaya Rudinka, 44 tahun, warga Dusun Kerajaan Desa Seputih, Kecamatan Mayang. Korban merupakan kernet truk AD8807NA yang membawa paket ekspedisi BMT. Kemudian Mahmud Sahudi, 43 tahun, warga Dusun Kerajaan Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu. Korban merupakan kernet truk L8655NB yang membawa paket ekspedisi Riki. Keempat warga tersebut merupakan bagian dari 123 orang yang hingga kini masih dalam pencarian dari total 243 penumpang KMP Virgo Transport 8. Sementara, sebanyak 120 orang telah berhasil dievakuasi. Dari jumlah tersebut, 108 orang dinyatakan selamat dan 12 orang meninggal dunia. Untuk mempercepat proses identifikasi, apabila korban ditemukan, pengambilan sampel DNA keluarga 4 warga Jember yang hilang telah dilakukan pada Senin 21 September yang lalu, di mana sampel DNA tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso untuk diserahkan kepada tim DVI Polda Jawa Timur. Edi juga mengatakan sampel DNA keluarga korban ini telah dibawa ke rumah sakit untuk selanjutnya diserahkan kepada tim SAR dan diteruskan ke pusat sebagai bagian dari proses identifikasi. Sementara, Edi mengatakan tim SAR gabungan masih terus melakukan penyisiran di lokasi pencarian. Pada Minggu 20 September 2026, satu jenazah laki-laki berhasil dievakuasi dan hingga kini masih dalam proses identifikasi. Kemudian, pada Senin 21 September ya, di sekitar jam 11:30 siang, dua korban meninggal dunia kembali berhasil dievakuasi dan langsung dibawa menuju tim DVI Polda Jawa Timur untuk proses identifikasi. Operasi SAR gabungan juga resmi diperpanjang selama 7 hari hingga Sabtu 26 September sebagai batas akhir pencarian. Selain 6 korban meninggal dunia yang telah dirilis sebelumnya, terdapat tambahan 3 korban yang meninggal berhasil dievakuasi pada Jumat 19 September lalu. Ketiga korban tersebut berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka masing-masing adalah Surya, 29 tahun warga Kabupaten Tapin, kemudian Juli, 29 tahun warga Banjarmasin, dan Muhammad Abdia, 30 tahun warga Banjarmasin. Yuli dan Muhammad Abdia Nur diketahui merupakan pasangan suami istri.
2: K-Radio.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Ye, ngelunjep deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apel apel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong.
9: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
11: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
12: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
13: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
14: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
15: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
14: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
15: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
14: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
15: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
14: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
15: Aman, yang penting

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Masih di 102,9 K-Radio Sobat KI barengan dengan Raviana di pagi hari ini. Satu single dari Overnight ya, kita lewati bersama, baru saja diputarkan di pagi hari ini. Dan Sobat, kita masih akan mengupdate beberapa informasi. Ini juga yang terkait dengan lagi viral di media sosial. Kalau kamu tahu di TikTok ya Sobat KI, ada salah satu video yang sebenarnya itu dikecam juga oleh beberapa pihak dan dikritik terkait dengan seorang pernyataan dari pria yang mengaku bertemu dengan Allah. Nah, ini kan sempat viral di TikTok waktu itu sekitar 2 hari yang lalu kalau nggak salah, dan semalam itu juga FYP lagi Sobat K di TikTok aku termasuk. Tuh lihat benar-benar banyak banget yang komen dan mengatakan kalau MUI harus bertindak tegas terkait dengan pernyataan dari pria tersebut. Akhirnya dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Jember mulai mengkaji pernyataan Abdullah Ar-Rosi, warga Kecamatan Sumber Baru yang sebelumnya dilaporkan ke Polres Jember terkait dengan konten TikTok yang memuat pengakuannya bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketua MUI Jember Kiai Haji Abdul Haris pada Senin 22 September kemarin mengatakan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah ditangani di tingkat MUI Kecamatan dan laporannya kini masuk dalam pembahasan Komisi Fatwa MUI Kabupaten Jember. Menurutnya, penyikapan terhadap persoalan tersebut harus dilakukan secara profesional dan ilmiah. MUI juga menyadari pernyataan yang beredar di media sosial telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Haris juga menambahkan, pihaknya dijadwalkan melakukan kajian lebih lanjut untuk melihat substansi pernyataan tersebut, termasuk kaitannya dengan keyakinan dan kesepakatan ulama atau ijma. Sementara terkait video yang hingga kini masih beredar di media sosial, MUI Jember menyebut pihak pelapor sebelumnya telah meminta agar konten tersebut diturunkan atau di take down. Namun, menurut MUI, yang bersangkutan masih tetap mempertahankan pernyataannya sebagai bagian dari keyakinannya. MUI Jember menegaskan hasil kajian nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan sikap resmi lembaga. Sementara, apabila persoalan tersebut diproses secara hukum, MUI menyerahkan proses dan keputusan selanjutnya kepada aparat penegak hukum serta pengadilan.

Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyoroti pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap pelaku kekerasan seksual Muhammad Suki Azal Sani yang telah bebas bersyarat sejak Agustus 2025 meski belum mencapai 2/3 masa hukuman. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu mengatakan, sistem peradilan pidana termasuk pemasyarakatan harus menempatkan keadilan bagi korban sebagai prioritas. Menurutnya, pemberian pengurangan masa hukuman yang terlalu longgar berpotensi mencederai rasa keadilan korban dan masyarakat. Titi menilai evaluasi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tidak cukup hanya berdasarkan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana lembaga pemasyarakatan. Dampak tindak pidana terhadap korban juga perlu menjadi pertimbangan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan angkat bicara soal bebasnya Muhammad Subki Azal Tsani alias Mas Beki. Ditjen PAS menegaskan, Mas Beki tak bebas murni, melainkan bebas bersyarat. Ketua Kelompok Kerja Komunikasi Publik Ditjen PAS, Budi Waskito menekankan tak ada perlakuan khusus terhadap Beki. Menurutnya, setiap warga binaan menjalani program integrasi sesuai aturan dan syarat yang berlaku.

0: Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi editorial media Indonesia akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Good morning.
1: Sound of Knowledge. Selamat pagi Sobat KI, kembali di 102,9 bareng dengan Raffiana di pagi hari ini. Dan nampaknya di saluran WhatsApp KI Radio ada informasi dari Sobat Indriana yang mengabarkan kondisi traffic di Mastrip ya. Kondisinya macet di jam 7 tadi Sobat KI. Ini nampaknya untuk Sobat KI yang akan melintas di jalan Mastrip, apalagi yang akan melakukan perjalanan ya, untuk beraktivitas daripada terjebak macet terlalu lama, bisa untuk memutar mencari alternatif lain ya Sobat KI. Apalagi kalau di wilayah lingkar kampus nih, kalau udah di jam 6:30 sampai dengan jam 8 tuh, itu biasanya udah langganan banget. Apalagi Mastrip ya, di perempatan Mastrip tuh, kalau dari Tidar, kemudian Kaliurang, kemudian bertemu lagi dari Jalan Riau, numpuk di perempatan Mastrip tersebut. Jadi ini lumayan crowded, apalagi kalau di jam-jam sibuk pagi atau jam pulang-pulang kerja sore hari di jam 4 tuh ya. Nah itu langganan banget Sobat KI, karena emang numpuk bertemu di satu titik di perempatan Mastrip tersebut. Jadi ini benar-benar diperhatikan juga untuk Sobat KI yang akan melakukan perjalanan ke area sana ya, ke wilayah sana, bisa untuk mencari